0: Syowi Makasumasa.
1: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dialog Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik 20 detik tangan dibasuh dengan sabun, risiko penyakit langsung turun. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kembali dalam penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta.
3: Kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%, adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara sesama, berarti alasan mana yang suka itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
7: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
7: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
8: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
0: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
9: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
0: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
10: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
11: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
12: Laporan khusus.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
14: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation.
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osley Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said Pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan daerah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas, dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: semua tempat langsung terasa istimewa saat pertama kali dilihat. Ada beberapa tempat yang justru perlahan bicara lewat suasananya. Di Biak, ada satu tempat seperti itu. Sebuah wisata alam dengan air berwarna biru jernih, tenang, dan masih sangat alami. Inilah wisata Gua Kali Biru. Gua Kali Biru bukanlah tempat yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dikenal sebagai destinasi wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kalau Biak itu Wamekra. Kalau bahasa Indonesia nya ya Gua Kali Biru. Nah, kalau menurut saya, umur saya sudah 63, batinnya sudah ada, sudah yang orang tua kami yang sudah berlaku di luar sana, kami anak-anak ini lagi. Nah, sekarang kan kita punya anak-anak, ada yang kita orang tua sekarang.
0: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kali Biru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama Gua Kali Biru tentu saja pada airnya, yang biru, jernih, dan terlihat begitu alami. Tapi di balik keindahan itu, ada upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaganya.
1: Jadi kita harus menjaga dia punya lingkungannya, apa ini, pohon-pohon tidak boleh tebang-tebangan dengan burung-burung yang terbang di sini juga kami lindung.
0: Menjaga tempat ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesadaran bahwa alam harus dihormati. Dari pusat kota Biak, perjalanan menuju Gua Kali Biru memakan waktu sekitar 20 hingga 20 km. Sebuah perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini, dia punya kilo 20, ada 25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, ada perangkatan juga, ada tentara-tentara juga memang. Tapi tidak begitu ini, jadi kecil-kecil saja. Kalau pondok ini ya anak saya yang. Nah, kalau dari ini tarifnya ada ini dari motor kadang-kadang 5.000 per orang, 5.000 juga. Jadi kalau satu motor itu 15.000. Kalau mobil ya 10.000 per dia, orangnya boleh naik 5.000.
0: Menariknya, pengelolaan tempat ini dilakukan bersama oleh beberapa warga. Mereka bergantian menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata ini.
1: Nah, kalau menurut kami di tempat keluarga yang sekarang mengelola tempat ini, memang kami ada kebersihan. Bergiliran, jadi satu minggu ini kami pegang rotrei. Jadi keluarga ini jaga punya Senin, Selasa, keluarga yang lagi ini lagi. Rumpai itu semua. Jadi bergiliran begitu. Jadi kami menjaga, bersihkan, sampai hari Minggu kita pegang protein lagi.
0: Nah, berikut ini kita dengarkan tanggapan dan kesan dari pengunjung yang datang dan menikmati wisata Gua Kali Biru.
2: Menurut saya, Gua Kali Biru Parai ini salah satu destinasi wisata alam Biak yang masih sangat alami. Airnya masih sangat jernih dan suasana di wisata ini sejuk sekali. Sebagai pengunjung, saya merasa nyaman berkunjung ke sini.
0: Kesan alami dan tenang inilah yang membuat banyak pengunjung merasa nyaman. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya suara alam yang mendominasi. Biasanya jumlah pengunjung akan meningkat saat akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Pengunjung banyak itu hari Sabtu.

0: itu dengan hari Minggu. Nah, sedangkan hari lainnya itu ya kira-kira ada 5 motor, 8 mobil kadang-kadang satu. Ada hari lain, tapi kalau hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu ada banyak sih.
1: Meskipun belum berkembang pesat, Goa Kalibiru tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Dan berikut harapan dari pengunjung wisata Goa Kalibiru pihak Papua.
2: Wisata Goa Kalibiru ini bagus sekali, airnya jernih dan tempatnya bersih. Saya sering datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati suasana di wisata ini. Saya sempat berharap kebersihan di tempat wisata ini terus dijaga oleh semua pengunjung dan semakin maju lagi ke depan supaya lebih banyak dikenal masyarakat.
1: Goa Kalibiru mungkin bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Tenang, alami, dan menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Sekian persembahan feature RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian.

Baik, peringkat satu lagu dari Gita Gutawa mengantar kita di pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, peringkat terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak Pagi di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Setelah pas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak Siang ini. Dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar kami informasikan selepas ini akan kita ikuti bersama dalam dialog gerakan membangun Papua. Akan dirilis Korwil 1 Papua, produksi RRI Jayapura. Ya, akan kita ikuti bersama pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan topik urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, langsung dari RRI Pro 1 Jayapura. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak

0: GMP. GMP. GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya, presenter Anda, pendengar dan pemirsa Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang, Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula, Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M Uncen. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Yapinis Papua. Selamat pagi menjelang siang, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967-536-386. Sekali lagi di line telepon kami di 536-386. Anda yang ada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa menyapa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar. Silakan Pak Ahmad.
2: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu. Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Iya. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari Menteri Kehutanan juga. Hmm. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
1: Okay. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih Pak Ahmad?
2: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Okay. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan, otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, berarti hilang. Nah, kemudian kalau satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
1: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah.
2: Mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan gitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak yang penyediaannya itu, yang membuat
1: hiasan di kepala itu,
2: ikat
1: Pak.
2: Itu Pak, ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti ada pesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga, setelah tadi yang pembukaan lahan, terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua, sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
1: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
2: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi, dan kemudian di Apendiksitas juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah, kita melihat jadi tumbuhan dan satwa yang di luar mungkin dengan kata lain itu di luar apendiksitas dan yang dilindungi. Kita di luar itu gitu toh, kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu pun menjadi menarik bagi apa namanya sebagian orang sehingga itu pun diburu juga gitu. Itu salah satunya kukusan di Papua.
1: Oke. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir, mungkin diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
2: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat, dan ini sedang berjalan juga gitu, teman. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu, teman. Jadi kita lagi mencoba, mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dasar, contohnya di cagar alam misalnya, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka. Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, wilayah ulayat gitu. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang Papua ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
3: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa di tingkat pusat memang kita sudah punya undang-undang nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu. Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa nih yang kemudian akan didorong? Karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak?
3: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FMIPA Biologi Uncen dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Saglossus atau landak di endemik di cagar alam Siklo. Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, seperti daun gatal atau laportea. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional, seperti di pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP106 tadi, laportea ini atau daun gatal. Sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tadi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa laportea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam. Sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi, ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara bahwa laportea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi, bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
3: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari atau pakan dari burung cendrawasih. Nah, kalau misalnya ekosistem ini kita rusak dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Punah. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Iya. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi. Seperti itu.
1: Oke. Kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan jugakah Pak Alfred bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah? Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khususkah atau jenis tumbuhan khususkah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
3: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 yang sudah di amandemen, Undang-Undang 32/2024, sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional. Nah, sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi, di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2018. Nah, list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa, ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke, dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2, ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi. Sehingga itu juga menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang nanti dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rencana peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya. Lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri? Silahkan Pak Arianto.
4: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, ya. Di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional, itu sudah diatur dalam pasal 32, Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua, nah kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu, lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini, maka ada semacam kayak pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga, supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Ya. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi. Dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD, kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik, lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah, kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir, karena tidak boleh ada duplikat nanti. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi, jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga, karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi, karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi, nanti naik lagi di Kemendagri. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu

0: Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa itu dilindungi, yeah. Tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Mm-hmm. Nah kita juga harus punya itu. Misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya kan, tidak boleh orang masuk, yeah. Kecuali kalau misalnya orang wisata itu pun dibatasi. Nah jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Mm-hmm. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau menyelamatkan?
1: Betul.
0: Nah apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred ahli biologi itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu, mm-hmm. ternyata ada, mm-hmm. Penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah sementara kalau kita menunggu ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, mm-hmm. di jalan-jalan dijual, yeah. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, mm-hmm. itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh burung ini sangat cantik sekali, mm-hmm. sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa, cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta, cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, mm-hmm. dia akan mati, mm-hmm. Nah karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan di seluruh dunia, uh-huh. itu
1: burung surga, Pak.
0: Burung surga, iya. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain, uh-huh. Nah sama saja ini kan kita menyakiti, Pak. Kita punya menyakiti kekasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakitinya. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
1: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang, kenapa harus segera kita bertindak gitu ya, ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya, tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
0: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik,
1: okay.
0: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Mm-hmm. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantum-cantumkan, yeah. saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa, ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada, tapi kita ulang lagi di situ. Uh-huh. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred?
2: Di Papua Barat.
0: Papua Barat. Uh-huh. Itu kan banyak yang mengulang, uh-huh. di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Uh-huh. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya, yeah. setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Uh-huh. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal, okay. bersama tim nanti.
1: Uh-huh. Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Pak Arianto ya, insya Allah. Ya. Tapi mengakomodir juga sanksi kah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
0: Ada sanksi.
1: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan, ya. Dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
0: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancang peraturan perundang-undang itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Uh-huh. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik, penyidik KPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan.

0: tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Yeah. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah, jadi kita harapkan di dalam Perda ini ya tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya, artinya
1: tidak ada efek jera dong Pak Arianto.
0: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 kan, atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu pemakluman lah, kita maklumi saja ini mungkin untuk gini, kita akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian hilang dengan pelan-pelan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah, jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan pengusakan ya sudah dipanggil. Nah, tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. Ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberi kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu mau jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang, tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawan eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
2: GMM, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke. Biar Wamena, Serwi, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI NEN. Informasi, budaya, dan global. RRI NEN, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya, di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercatatnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Ya. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan non-kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan, seperti babi hutan, rusa, dan lain-lain itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama.
1: Iya.
2: Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke. Terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan, dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika Peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan, sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam cukup luas, kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Nah ini kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokrang kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya, akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah, baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun, saya dilupakan itu. Nah itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam, nah, itu ada pengamatan salah satunya bulu cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan, ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini, karena perlengkapan juga banyak. Saya tanya, itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove, coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan satu peluang, baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat, terus kemudian yang kedua jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam apa namanya ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda. Tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan. Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga, karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat. Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu. Ada yang di tanah, dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus, tapi ternyata suaranya bagus gitu.
1: Kicauannya
3: nah,
1: bagus.
3: Kicauannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi, tidak hanya di Kabupaten Jayapura juga, untuk mulai tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah mencoba merintis di Kabupaten Jayapura, ada beberapa lokasi. Terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah ke sana, di Supiori. Di Supiori itu kami ke sana, itu kampung yang paling ujung di Supiori. Itu ada, kami tadinya menyangka itu di daratan. Ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya. Mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom. Misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak. Mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung pak ya. Nah itu ada di sana habitatnya. Nah itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu loh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada, di tempatnya Bapak Yoris Rameyai, di sana juga ada. Dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu, bisa mereka tidak terganggu. Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat, dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, dan mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli, Pak. Untuk apa? Jaga, Pak, jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada berpikiran seperti itu. Gitu, Pak. Jadi artinya usaha kita, terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
1: Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih

0: khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini disalahmanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Okay. Sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Mm-hmm. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Yeah. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Uh-huh. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap membunuh lalu kita membuat itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan, tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan seperti anggrek itu kan banyak. Yeah. Itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi kemudian hewan-hewan. Nah, ini yang kita akan kendalikan. Nah, dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
1: Okay. Itu. Terakhir closing statementnya Pak Arianto, sekalian nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silakan singkat saja Pak.
0: Oke, dengan perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan, dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Ini itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
2: Baik, jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan, ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Yeah. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai itu dilindungi, nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begitu. Toh. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Iya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
3: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan, dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
1: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan, dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRIJ Para Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain. Sukorwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.
4: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran Anda. Saya Gustiawan menemani Anda di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar semuanya?

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saya Mary Mai kembali temani siang Anda semua di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda ya. Selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di siang hari ini ya. Kendati siang hari ini cuaca yang kurang begitu bersahabat. Ya, tetap semangat ya menjalani aktivitas rutinitas Anda. Kita nikmati bersama teman-teman hiburan di saat ini pendengar di tengah aktivitas Anda di mana saja Anda menjalani aktivitas Anda. Demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua.

Ya, pendengar, kita bersama lagi di acara Titip Tembang Siang, dan saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612 untuk Anda yang mau bergabung di acara Titip Tembang Siang.

Ya baik pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Siang ini ditemani oleh saya Mary Mai di Pro 1 RRI Biak. Kita jumpa kembali di acara Titip Tembang Siang. Ya, untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di pesan telepon 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di siang hari ini, di cuaca yang mendung dan juga hujan yang mengguyur kota Karang panas Biak ya. Ya, sekali lagi kami ingatkan Anda untuk pengguna roda 2 ataupun roda 4, ya selalulah Anda berhati-hati di perjalanan Anda. Ya, selamat siang dan selamat menjalani aktivitas, dan kita bersama di acara Titip Tembang Siang. Yang mau gabung langsung bisa mengontak kami di 0822 5163 4612. Sekali lagi 0822 5163 4612. Selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu Titip.

Ya baik, saya nantikan di saat telepon ya. Silakan yang mau bergabung. Oke, sayang sekali terputus. Ya, silakan yang mau bergabung langsung di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Di acara Titip Tembang Siang. Silakan yang mau bergabung, saya nantikan.

0: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di sana?
1: Derti.
0: Oke, silakan Derti di Bina Netra ya. Iya, silakan Derti.
1: Mau dari Ano Drakil.
0: Ano Drakil judulnya?
1: Ya, judulnya Pony.
0: Apa?
1: Ya, judulnya Pony.
0: Sekali lagi Adik, coba disebutkan judulnya.
1: Judulnya Pony.
0: Cintami?
1: Pony.
0: Aduh. Sekali lagi Derti. Oke, terima kasih buat Derti dengan satu tembang dari Ano Drakel nih ya. Oke. Baik, Derti, Kakak Mary tunggu lagi ya. Silakan Derti mau bergabung bisa langsung bergabung di acara titip tembang siang pada siang hari ini ya. Oke, baik, yang mau bergabung lagi silakan. Saya Mary masih nantikan yang mau bergabung langsung di pesawat telepon 0822 5163 4612. Ya, saya siapa juga buat Bung Vicky Rembarak di sana yang lagi monitor siang hari ini. Selamat siang Bung Vicky. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas rutinitas di siang hari ini ya. Oke, silakan yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612. Ya, ada juga Bung Bert Maran ya di sana. Selamat siang dan selamat berapa saja di siang hari ini.

0: dengan satu tembang lince di siang ini menemani orang yang lagi beraktivitas. Halo Bung Willy William, selamat siang, selamat bertugas di siang hari ini. Makasih, selamat siang, selamat beraktivitas di balik meja putar. Salam dari Kabupaten DIY Papua Tengah. Terima kasih buat keluarga Maran, Bert Maran di Kabupaten DIY Papua Tengah yang sudah bergabung dan mendengarkan Pro 1 melalui RRI Digital. Ya, Xiaowi juga buat Bung Neles Sawaki di sana. Selamat siang, selamat berapa saja Bung Neles Sawaki yang siang ini lagi monitor. Saya nantikan kembali, silakan di 0822-5163-4612 untuk dorong yang mau bergabung bisa langsung mengkontak kami ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Oh, sayang sekali terputus ya. Ya, dinantikan kembali di 0822-5163-4612 yang mau bergabung silakan. Saya nantikan buat dong semua seputar Kota Biak yang ada di luar Biak, yang ada di Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Selamat siang untuk dong semua. Iya, baik, saya nantikan Anda. Ya, baik, coba kita temui penelpon kita. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang.
0: Iya, Derti. Ya. Silakan Derti, lagunya tadi apa Derti? Kakak Mary tidak dengar.
1: Itu lagunya itu tadi Sipon di lagu.
0: Apa?
1: Lagu itu. Judul Sipon.
0: Judulnya apa?
1: Halo.
0: Iya, halo Derti. Judulnya apa Derti? Sayang sekali terputus. Ya. Baik Derti, Kakak Mary masih tunggu kembali, tapi nanti saya juga akan hadirkan lagu dari Ano Drakel ya lagunya. Oke, selamat siang untuk Derti.

Ya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 22 menit ya, waktu Indonesia Timur. Baik, saya akan hadirkan dulu satu dari Anno Drakel dengan lagunya Simponi ya. Ya, selamat siang buat Adik Derti di seputaran Bina Netra, dan juga ada Panji di sana, ada Hudson. Ya, selamat siang untuk dong semua.

Michael dengan lagunya Simfoni ya, sudah mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk dong semua yang siang ini lagi monitor Pro 1 RRI biat di mana saja dorang berada. Selamat siang dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI biat di acara Titip Tembang siang ya. Ya, dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, pesawat telepon kami sudah dapat menggunakannya kembali. Nomornya sama di 08225163-4612. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami lewat via telepon dan juga lewat WA ya. Iya, jadi kalau telepon silakan dan juga mau WA silakan di 08225163-4612. Selamat siang, selamat bekerja, selamat beraktivitas juga buat adik Opi Wakum ya. Ini di seputaran Rumah Sakit Umum Biak. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas rutinitas di siang hari ini ya. Ya, dan juga selamat bertugas. Terima kasih buat kakakku, kakak Orpatan ya, yang lagi bersantai di siang hari ini. Selamat bersibuk ya dengan aktivitas rutinitasnya ya. Ya, baik. Ha, yang mau bergabung silakan, saya nantikan di 08225163-4612. Selamat siang untuk dong semuanya.

Indonesia. Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Fandi Fabiola sudah membawa kita ke menit 40 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih buat orang yang masih terus monitor Pro 1 RRI Biak di siang hari ini ya. Ya, selamat siang untuk semuanya yang masih selalu setia monitor. Ada dari arah-arah Soridon ya. Halo, selamat siang buat Kakak Mina Stroyer di sana. Selamat siang Ade. Titip salam buat Insar Korwa yang lagi sibuk. Oke, Maliko, selamat siang Maliko yang lagi sibuk-sibuk di rumah Sorido. Semoga tambah semangat dengan lagu yang diputarkan oleh penyiar yang satu ini. Di siang hari ini ya, semangat beraktivitas hari ini berjalan dengan lancar, sukses dan selalu diberkati Tuhan. Iya, terima kasih Kakak. Ya, Kakak Mina dari Gamas, di Gamas ya. Oke, terima kasih juga buat Kakak Mina dan Kakak Liko di seputaran Sorido sana. Ya, baik pendengar, masih teman-teman hiburan kami hadirkan untuk Anda dan nanti bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya. Pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya.

Hiburan bagi pendengar semua di acara Titik Temang siang pada siang hari ini. Selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kita akan jalan bersama disampaikannya azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12:09 waktu Indonesia Timur, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Masih dengan penyiar Anda, Mary Mai, menemani Anda di cuaca yang mendung. Kata lagu mendung tak berarti hujan, tetapi di luar sana sudah mendung dan sangat gelap ya. Dan hujan pun sudah mengguyur kota Karangpanas Biak sejak pagi tadi ya. Dan saat ini ya beberapa tempat sudah diguyur hujan ya. Ya kita bersyukur dan berterima kasih ya, di mana beberapa hari, beberapa bulan ya kita mengalami kemarau juga ya, panas dan juga asap ya. Dan saat ini kita menikmati hujan berkat. Ya, baik pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu buah informasi dari Pengadilan Negeri Biak ya, dari pengadilan. Saya Chandra Rian Iskandar SM, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 29 PDT.G/2026/PN Biak tanggal 5 Oktober 2026 telah memanggil Benedictus Renald Kayame. Benedictus Renald Kayame dahulu beralamat di Jalan Medan RT 007 RW 002 Kelurahan atau Desa Karangmulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Biak yang diselenggarakan di Jalan Majapahit Nomor 1 Biak Papua pada hari Senin tanggal 16 November 2026 jam 10 pagi dalam perkara perdata antara Aprilia Kenyomofu, Aprilia Kenyomofu sebagai penggugat lawan Benedictus Renald Kayame sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Biak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan. Oleh karena itu tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia atau media massa. Ya, demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Demikian pendengar satu buah informasi dari Pengadilan Negeri Biak. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, kita akan melangkah pada acara berikutnya, yaitu cerita budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dengan hiburan-hiburan untuk Anda dan juga informasi untuk Anda.
1: Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di siang hari ini ya. Edisi siang hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kita jumpa di acara Cerita Budaya, menghadirkan teman-teman budaya dan juga cerita-cerita budaya dari daerah Papua, khususnya dari Biak Numfor. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di acara Cerita Budaya kali ini siang ini. Dan selamat siang juga buat semua yang mempersiapkan diri untuk merayakan Munara Besar ya. Ya, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia ya. Pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia ini digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026 dan akan disemarakan dengan pegelaran Simponi Biak Bernyanyi yang melibatkan 2026 siswa di Kabupaten Biak Numfor. Ribuan siswa tersebut akan bernyanyi sambil bermain alat musik ukulele dan ada pula yang bermain musik bambu yang dipukul menggunakan sendal jepit ya. Latihan ini sudah berlangsung ya, dilakukan anak-anak yang berasal dari siswa SD, SMP hingga sekolah minggu dengan para pengasuh dan pelatih untuk harmonisasi, menyelaraskan nada, tempo, dan dinamika musik yang akan dibawakan pada pembukaan ya acara Festival Budaya Biak Melanesia. Ya, hal ini diungkapkan oleh Turbay Odenggeubun ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Ya, dan penampilan 2026 pemain ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia Muri ya 2026.

Ya, baik pendengar, persiapan Festival Budaya Biak Melanesia terus dimantangkan ya hingga akhir September 2026. Ya, persiapan festival yang mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku ini telah mencapai sekitar 90%. Nah, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Biak, Turbe Oni dan Geobon. Ya, dan progresnya sampai dengan saat ini distribusi undangan komunikasi koordinasi di kementerian lembaga pemerintah daerah dan kabupaten provinsi kabupaten kota dilaksanakan juga untuk para partisipan disasar bisa hadir terlibat secara aktif di Festival Budaya Biak Melanesia sudah 90% ya. Dan persiapan infrastruktur dimulai dari minggu pertama Oktober. Nah, ini dipastikan seluruh venue selesai satu minggu sebelum Festival Budaya. Sementara rapat koordinasi dan latihan untuk pemantapan berbagai kegiatan terus dilakukan. Sejumlah partisipan dari luar daerah juga telah terkonfirmasi untuk terlibat. Di antaranya dari Jayapura, Kaimana, Raja Ampat, Manokwari, Yapen, dan Jakarta. Dari Jakarta terdapat komunitas yang akan turut terlibat dalam Festival Budaya Biak Melanesia. Selain pertunjukan budaya, pendengar, festival juga akan memberikan pavilion ruang kreatif bagi pelaku usaha kopi di Papua, khususnya di kabupaten dan kota yang berada di wilayah Saireri. Dan konsep booth atau pavilion akan dibuat dengan nuansa tradisional dan kembali menghadirkan atmosfer alam. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah permainan ukulele dengan target sekitar 1.300 pemain dari berbagai kalangan mulai dari komunitas hingga pelajar. Dan konsep tersebut ditargetkan mampu memecahkan rekor MURI sebagai pertunjukan dengan jumlah pemain ukulele terbanyak.

0: Ya benar, baik, kita akan jelang disampaikannya warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qintung, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitowi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Terus? Enak.
1: Mantap.
2: Duit aku bisa disimpan.
1: Oh, duit aku bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa. Next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang bijinya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Drama 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian berita-berita olahraga yang kami rangkum dalam Dinamika Olahraga disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Saat sekarang sudah pukul 13:34 waktu Indonesia Timur. Kembali kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut menemani siang Anda pendengar, Anda yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas Anda di mana saja berada. Selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut Pro 1 RRI Biak.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk air

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Sore edisi Kamis 15 Oktober 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya Pemda Biak dorong kemandirian pengusaha orang asli Papua OAP melalui bantuan ayam petelur dan pakan ternak. Program makan bergizi gratis MBG yang diterima SD YPK Surido dinilai memberikan dampak positif terhadap kemandirian dan semangat belajar siswa. Itulah topik utama kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Selamat sore pendengar, kita awali berita pertama. Pemda Biak kedorong kemandirian pengusaha orang asli Papua OAP melalui bantuan ayam petelur dan pakan ternak. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJ Sekda Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal, kelompok nelayan dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
2: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau diingatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu kami berharap ini jadi motivasi untuk kita semua dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dari TAP yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar kepada kami. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan satu ekor ayam petelur dengan pakannya 5 karung kami akan serahkan, sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para kita. Kita sudah terkesan bahwa lepas tangan dan lain-lain, tetap akan mengawal, tetap akan mengawasi, sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat. Kalau ada sakit dan lain-lain, dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di pihak. Kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
1: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Frans Somnov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
3: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di awal, khusus kelompok UMKM jasa konstruksi itu kelihatan teman-teman bisa dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini salah satu sektor, sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain bahwa terus kami dukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
1: Usai penyerahan bantuan, dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.
0: Program makanan bergizi gratis MBG yang diterima SD YPK Sorido dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Eka Agustina melaporkan.
4: Program makanan bergizi gratis atau MBG yang diterima SD YPK Sorido sejak Desember 2025 dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Program tersebut masih berlanjut hingga Oktober 2026. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah YPK Sorido Marcela Korwa saat diwawancarai dalam program Bincang Pagi RRI Kamis 15 Oktober 2026. Marcela mengatakan sejak program program MBG berjalan, pihak sekolah melihat antusiasme siswa semakin meningkat, terutama dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, kehadiran siswa juga menunjukkan perubahan positif. Anak-anak yang sebelumnya kurang aktif datang ke sekolah kini terlihat lebih rajin mengikuti pembelajaran.
5: Dampak yang nyata Ibu boleh lihat di sekolah, antusias anak-anak untuk menikmati MBG itu sangat baik, dan dengan secara langsung anak-anak itu kehadirannya ke sekolah makin bertambah. Yang tadinya kalau Ibu lihat sendiri, kedatangan siswa untuk datang belajar ke sekolah bisa dihitung dan mungkin kurang banyak, tetapi begitu ada MBG, anak-anak lebih rajin untuk datang ke sekolah.
4: Kondisi tersebut menjadi salah satu hal positif yang dirasakan pihak sekolah selama program MBG berlangsung. Berdasarkan data sementara hasil pemantauan di kelas, SD IPK Sorido memiliki sekitar 353 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sementara itu, dari sisi tenaga pendidik, sekolah memiliki 4 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN, dan sekitar 15 guru adalah honor. Marcella menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi siswa, khususnya dalam mendukung kesehatan dan meningkatkan motivasi belajar mereka.
5: Saya sangat berterima kasih untuk program pemerintah, khususnya bagi Bapak Presiden yang sudah memberikan MBG ini bagi anak-anak di sekolah. Anak-anak kami terlihat lebih sehat sekarang. Antusias mereka untuk ke sekolah, untuk semangat belajar mereka sangat baik.
4: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, termasuk bupati dan wakil bupati, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam mendukung sektor pendidikan. Marcella berharap program makanan bergizi gratis dapat terus berlanjut dan menjangkau kebutuhan siswa secara berkelanjutan. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, siswa-siswi SD Impres Reach 2 Biak sangat antusias menyambut program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dilaksanakan di SD Impres Reach 2 Biak dalam beberapa bulan ini sangat membantu peserta didik, terutama siswa yang tidak sempat sarapan dari rumah. Kepala SD Impres Reach 2 Biak, Musa Pakoba, mengatakan program MBG sangat membantu siswa meskipun sempat terhenti sementara karena perbaikan dapur, namun saat ini telah berjalan normal kembali. Menurutnya, program MBG awalnya hanya melayani para siswa berdasarkan data Dapodik dari pusat, namun setelah diberikan masukan dari pihak sekolah, kini para siswa yang belum terakomodir dalam Dapodik juga dilayani dengan surat pernyataan. Musa Pakoba atas nama Dewan Guru dan Siswa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian terhadap para siswa dan berharap program MBG dapat terus berjalan karena memberi dampak positif terhadap kesehatan anak, menggerak ekonomi lokal dan investasi sumber daya manusia. Menyinggung kendala, Kepsek Musa Pakoba mengatakan pengantaran makanan kadang terlambat, terutama Senin hingga Kamis, karena siswa pulang sekolah pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, sementara Jumat dan Sabtu, siswa kelas 1, 2, dan 3 pulang lebih awal, namun harus menunggu MBG. Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan pengelola dan waktu pengantaran telah disesuaikan.
6: Kemudian untuk makanannya juga, namanya anak-anak juga ya, ada yang suka ada yang tidak sih. Kadang ada yang macam buah-buahan, mungkin satu dua anak yang tidak suka, aduh kalau bisa diganti dengan yang lain, menu yang lain. Itu juga sudah disesuaikan, kadang setiap hari kan ada. Kadang saya lihat ini ada buah apel, anggur, melon, sama pisang, itu sudah berjalan juga. Jadi masukan kami sudah diterima dan kami berterima kasih.
1: Sementara salah seorang peserta didik, Flika Lololuan, menilai program MBG sangat baik karena secara langsung meningkatkan energi dan semangat belajar, bahkan membuat siswa lebih aktif bertanya dan konsentrasi di kelas. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya program MBG, para siswa tidak kelaparan saat mengikuti kegiatan belajar, terutama siswa yang tidak sempat sarapan dari rumah.
7: Program MBG sangat bagus dan lancar. Setiap hari kami makan dan kami mengikuti pelajaran dengan lancar. Terima kasih pemerintah sudah kasih kita MBG.
1: Jumlah siswa SD Impres Rich 2 Biak yang sementara ini masuk dalam Dapodik sebanyak 217 orang, sementara jumlah tenaga kependidikan sebanyak 21 orang termasuk penjaga sekolah terdiri dari PNS, P3K, dan honorer.
0: Cegah penyakit menular, Dinas Kesehatan Biak Numfor himbau warga cuci tangan 20 detik sebelum makan. Lutfia Mustika melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengimbau masyarakat membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah risiko penularan penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan penyakit kulit. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, dalam bincang pagi Pro 1 di RRI Biak, Kamis 15 Oktober 2026. Daud mengatakan, mencuci tangan menggunakan sabun merupakan bagian dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
9: Mencuci tangan menggunakan sabun ini penting sekali, terutama bagi anak-anak yang merupakan risiko kelompok rentan terhadap penularan penyakit. Dan bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk seluruh masyarakat.
8: Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dapat menurunkan risiko berbagai penyakit.
9: Cuci tangan merupakan salah satu program perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Dengan mencuci tangan, berarti kita menjaga kebersihan tubuh kita, mencegah penyakit, menurunkan penyakit, terutama penyakit menular, misalnya penyakit diare, terus penyakit ISPA, terus cacingan. Menjaga mencuci tangan menggunakan sabun, kita akan mencegah penyakit-penyakit ini.
8: Namun penerapan kebiasaan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih dan kemampuan ekonomi untuk membeli sabun. Daud mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan edukasi tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
10: Dalam konteks cuci tangan pakai sabun, guru-guru bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik atau kepada siswa tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun, tetapi juga harus mempraktekkan itu secara nyata. Guru maupun kepala sekolah bisa memperlihatkan contohnya melalui tindakan nyata dari guru itu sendiri, mencontohkan kepada siswanya cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu kemudian dengan sendirinya diharapkan kebiasaan itu terbentuk, siswa mencuci tangan setiap hari sebelum makan, lalu juga seperti yang Pak Kadis bilang, setelah menggunakan fasilitas umum, setelah dari toilet ataupun setelah beraktivitas.
8: Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rene Sambery, menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk kebiasaan mencuci tangan pakai sabun di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan berharap momentum Hari Cuci Tangan Sedunia 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Edukasi tersebut diharapkan dimulai dari lingkungan keluarga, terutama kepada anak-anak, serta diterapkan di sekolah dan berbagai tempat aktivitas masyarakat guna mencegah penularan penyakit. Lutfia Mustika laporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Mendengar KPP Pratama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak. Lutfia Mustika melaporkan.
8: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
11: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 terkait dengan pelayanan publik, maksud tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Biak ke depannya.
8: Saud menjelaskan, forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, hingga instansi pemerintah. Ia menyebut, wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
12: Untuk itu kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak. Kami PMK Biak Numfor mendukung dan siap bersinergi untuk peningkatan penerimaan pajak negara.
8: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Lutfia Mustika, KPP Pratama Biak gelar forum konsultasi publik mengakhiri buletin berita daerah Biak sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syuwima Kasumasa.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 15.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Ya, daripada saja Anda berada, berbagi program siaran kami terus hadir menyapa dan menemani Anda untuk edisi sore hari ini, pendengar. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ya, berbagai informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, informasi yang terus kami hadirkan dan informasi menarik. Ya, mengutip dari laman kabarnrri.co.id, di mana Simfoni Biak bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia ini menampilkan 2026 anak. Ya, pendengar, di Biak sendiri Festival Budaya Melanesia yang digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026 ini akan disemarakan dengan pegelaran Simfoni Biak bernyanyi yang melibatkan 2026 siswa di Kabupaten Biak Numfor, di mana ribuan siswa tersebut akan bernyanyi sambil bermain alat musik ukulele, dan ada pula juga yang bermain musik bambu yang dipukul menggunakan sendala jepit. Di mana latihan intens telah dilakukan anak-anak berasal dari siswa SD, SMP hingga sekolah minggu dengan para pengasuh dan pelatih untuk harmonisasi melaraskan nada, tempo, dan dinamika musik yang akan dibawakan pada saat pembukaan, ujar Tur WO Dangubun pada Rabu 14 Oktober 2026. Di mana, pendengar, ada 33 SD, 12 SMP, dan 4 denominasi gereja yang terlibat dalam Simfoni Biak Pernyanyi dan akan membawa 3 lagu, yaitu Paik Akori, Vikala, Matahari Terbenam, dan Mafafu Romau, ucapnya langsung. Tur WO Dangubun juga menambahkan penampilan 2026 pemain ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 ini akan dicatat dalam musim rekor Indonesia alias MURI, yang mana juga ia mengatakan akan menggelar gladi bersih untuk Biak bernyanyi ini pada Kamis saat ini, sehingga penampilan pada pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia akan benar-benar memukau, ujar Tur WO Dangubun mengakhiri saat ditemui langsung. Ya, untuk itu pendengar, berbagai persiapan juga telah dilaksanakan untuk saat ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 untuk nanti pertanggal 17 hingga 21 Oktober di ajang Festival Biak Melanesia yang akan berlangsung nanti di beberapa lokasi, dan juga yang menjadi puncak eventnya akan dilaksanakan di lapangan Cendrawasih Biak. Ya, berbagai informasi terus saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama Prosatuan Radio Biak, pendengar, di acara kita dengan berbagai program-program siaran yang terus hadir menemani Anda nanti hingga tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, maksudnya pada pukul 17 kita akan ikuti siaran berjaringan beranda Astajid

Ya, siaran berjaringan Randasta Cita dengan topik investasi pada pukul 17 nanti dengan stasiun produksi RRI Pontianak, Jayapura, Gunung Sitoli, dan juga Tual, yang akan hadir secara berjaringan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda masih dan beragam program siaran kami yang terus dihadirkan untuk Anda, musik hiburan di sepanjang edisi sore hari ini 17 Oktober 2026.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Iya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: bahkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang mulut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Aku masih muda. Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, pendengar, pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menantikan nanti pada pukul 17 kita akan ikuti kembali program siaran berjaringan nasional Brandesta Cita dengan topik investasi yang akan hadir secara berjaringan nasional yang direlai langsung dari program Satu Jakarta yang akan hadir dengan stasiun produksi RRI Pontianak, RRI Jayapura, Gunung Sitoli, dan juga RRI Tual. Kami harapkan Anda tetap menyimak dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Brenda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brenda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Anda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening, dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana, Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini, misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal, karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau yeah. mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
7: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini memiliki saham?
7: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
7: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu,
7: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
8: Pajak belum
7: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya, ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
8: Tidak masuk akal.
7: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
7: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
7: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
7: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
7: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
8: itu pasti, Pak.
7: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
7: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih. Siap. Jalan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Asta Cita.
1: Brenda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Ponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan

0: Di aplikasi Bytrain itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional dari RRI.

0: Ilanggur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
1: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun...

Baik, pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian selawat Nabi diteruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

الله أكبر الله

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur menyapa dan menemani Anda kembali untuk siaran kami edisi hari ini, pendengar, 15 Oktober 2026. Ya, berbagai informasi akan kembali kami hadirkan dalam penyampaian info layanan masyarakat pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, pendengar, masih dan berbagi informasi-informasi terupdate kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar, 15 Oktober 2026.

Ya, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pemda Biak dorong Kementerian OAP lewat ayam petelur. Ya, di mana pejabat sekretaris daerah Biak Numfor Zakarias El Meloa mewakili bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Di mana bantuan tersebut ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, di mana masyarakat lokal, dan memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua atau OAP di sektor peternakan. Sekda Sakadias El Meloa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli di Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ya, demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, menemani kebersamaan kita untuk edisi malam ini 15 Oktober 2026. Yang mana kami kutip langsung informasinya dari kbrnrri.co.id. Di mana usai penyerahan bantuan tersebut dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Di mana Frans Homnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami. 12 menit nanti ke depan pada 18.30 kami akan hadirkan kembali beragam informasi dengan penyampaian info layanan masyarakat pada pukul 18.30 dan informasi-informasi terupdate lainnya hingga menantikan nanti pada pukul 19 atau ke jam 7 malam nanti. Ya, beberapa rangkaian hiburan saya hadirkan kembali menemani Anda pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1.

Selamat malam pendengar. Berikut kami sampaikan informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan ralas panggilan kepada tergugat dengan nomor 29 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNB pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Saya Chandra Rian Iskandar SM jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 29 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNB tanggal 5 Oktober 2026 telah memanggil Benedictus Renal Kayame dahulu beralamat di Jalan Medan RT 007 RW 002 Kelurahan Desa Karangmulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Biak yang diselenggarakan pada Jalan Majapahit nomor 1 Biak, Papua, hari Senin tanggal 16 November 2026 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Aprilia Cenio Mofu sebagai penggugat lawan Benedictus Renal

0: Indonesia. Media massa sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Ya, demikian relas panggilan pendengar yang kami hadirkan dalam informasi layanan masyarakat. Sekaligus mewakili kebersamaan kita dalam penyampaian info layanan masyarakat edisi malam ini. Dan pendengar, kami sampaikan kembali, tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti kembali penyampaian berita Gema Papua. Hadir untuk Anda pada pukul 19, tepat pukul 7 malam. Dan rangkaian informasi Gema Papua dari RRI Jayapura.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biar. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah, dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus, berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak,
2: selalu membantu. Kaya raya sejak dulu kala.

0: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Benar situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pengen cepat ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 1.

0: sehari tanpa sadar, kita mungkin menelan plastik, bukan potongan botol, tapi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan-serpihan plastik super kecil, ukurannya kurang dari 5 mm. Ia berasal dari botol, bungkus makanan, bahkan pakaian sintetis yang kita cuci. Partikel-partikel ini menyebar kemana-mana, ke tanah, sungai, lalu ke laut, dan dimakan oleh ikan dan berakhir di piring kita. Setiap kali kita memakai plastik sekali pakai, ingatlah, itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi bahaya tak kasat mata yang bisa kembali ke diri kita. Mari, mulai langkah kecil, kurangi plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Mikroplastik mungkin tidak terlihat, tetapi...
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan, dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar. Bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
3: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Dengan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.
2: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanpo, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
6: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen dan komponen masyarakat yang lain. Nah, untuk itu Partai Golkar juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
5: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
7: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada, ditujukan kepada 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
5: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen,

0: Kapten Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
1: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
0: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
0: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
4: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yudas Tebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agusinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yudas Tebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
5: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu gampang. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter, Dogiyai butuh insinyur, Dogiyai butuh guru. Dogiai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiai kelak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
6: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sebelumnya

0: Nah, sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi, membuat ide, sampai menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kreativitas kita. Justru, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Stay smart, stay creative, teknologi makin canggih, kita juga harus makin cerdas.
1: Kamu tahu nggak? Aku dengar si dia tuh.
2: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
1: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
2: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
3: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
4: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
5: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Baik, pendengar dan juga pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berbagai rangkaian hiburan dan juga ragam acara siar kami terus hadir menyapa dan menemani Anda untuk edisi malam ini. Ya, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ya, kembali kami ajak Anda untuk kita melangkah dan perbaiki program siaran kami.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Ade, Ade, kau bangun cepat sudah. Ya ampun, sudah jam 9 ini. Kapan kau berangkat ke sekolah, Neh? Ade, jam berapa nih?
1: Ih, ya ampun, saya terlambat. Saya terlambat ini, Mama. Minggir dulu. Mana sapu seragam?
0: Be, kau perlahan toh. Kau mandi dulu sana. Makanya, jangan tinggal main game terus.
1: Ji, Mama nih macam apa saja, tong so terlambat ke sekolah ini.
0: Makanya disiplin waktu, biar kau juga tahu jam berapa ke sekolah.
1: Ih Mama, saya tanya dulu ini hari apa kah? Bukannya hari ini hari libur toh Mama?
0: Maksudnya hari libur bagaimana anak? Kau stop, stop alasan sudah. Libur-libur apa? Kau pergi sekolah sana? Kau kira bayar uang sekolah tuh murah kah? Jadi kau mau bikin libur terus?
1: Iyo Mama, saya tahu tapi belum tatap muka secara full juga. Tong masuk sekolah juga belum normal mo.
0: Betul Ade, apa yang Ade kau bilang?
1: Iya Ma, betul. Tapi
0: tapi apa lagi Ade? Kau mau alasan apa lagi? Kau mau tipu lagi? Oh, ya jadi alasan eh? Toko teramau sekolah, Mama teramau tahu. Itu bukan alasan untuk kau. Kau pergi sekolah sekarang juga.

0: Selamat pagi, Bu.
1: B, pagi, Om Hendrik. Dari mana?
0: Aduh, ntar ada ibu. Saya baru pulang dari anak-anak punya sekolah ini. Tapi
1: apa, Om Hendrik? Ada masalah kah?
0: Itu sudah, ibu. Sapu anak ini sudah lulus tahun ini. Jadi, saya mau ke sekolah bahwa dia punya ijazah untuk pakai daftar kuliah lagi. Tapi saya ini kira mungkin terabairong sekolah kah? Padahal harus lunasi baru bisa ambil ijazah.
1: Oh, begitu kah? Om Hendrik, bayar uang sekolah lagi. Bukannya sudah ada informasi kah, berita kah, yang mengatakan bahwa ditiadakan biaya sekolah kah itu? Tapi masih ada.
0: Itu lagi, Bu. Baru biaya besar. Terus mau dapat uang dari mana dalam waktu singkat ini? Belum lagi dana untuk persiapan masuk perguruan tinggi lagi. Pusingnya. Padahal sapu anak itu dia punya niat besar untuk lanjut kuliah lagi. Tapi karena biaya mahal begini, saya tak tahu bisa kasih kuliah dia kah, tak ada.
1: Itu sudah. Saya heran, berarti informasi yang tong dengar ini betul kah tidak? Katanya mau dibebaskan uang sekolah. Tapi kenyataan yang terjadi sekarang masih ada saja pembayaran.
0: Itu lagi, Bu.
1: Ji, anak, kok tak sekolah kah?
2: Sekolah toh, Mama. Tapi guru mata pelajaran tak datang terus. Tong mau praktek komputer tapi belum ada fasilitas komputer juga.
1: Yo, betul sudah. Itu yang Mama mau dengar. Percuma, tong bayar uang sekolah mahal, baru kan tra belajar baik lagi. Begini-begini sudah. Yang bikin sampai bagaimana kita pun anak mau pintar. Kalau guru saja tra pernah datang mengajar, fasilitas tra lengkap. Pokoknya sekarang juga saya ke sekolah bicara kepala sekolah dia.
3: Mama ini kenapa?
1: Kenapa Bapak?
3: Dari tadi Bapak dengar itu Mama ribut-ribut saja, bicara banyak terus.
1: Iya, toh saya tidak senang.
3: Mama tra capek kah?
1: Kenapa? Bapak, kok diam? Kau sibuk kerja saja. Tra pernah kau lihat anak-anak ini dopu sekolah. Seperti apa kan orang nih? Om Hendrik saja bisa lihat depo anak-anak yang sekolah. Baru Bapak kok alasan kerja. Om Hendrik. Saya ke sekolah dulu. Saya mau pergi marah kepala sekolah dulu.
0: Ibu. Hati-hati, Ibu.
3: Macikui. Suka tensi jadi. Sebentar ke sana baru malu sendiri lagi.

0: Bagaimana, Mama? Susel saya marah-marah di sana.
1: Aduh.
0: Terus, kira-kira apa yang terjadi di sana, Mama?
1: Aduh, sudah, Papa. Mama ini bingung. Mama menyesal, menyesal sekali. Mama malu sekali. Setelah Pak Kepala Sekolah tuh kasih penjelasan semua tuh, aduh, Mama rasa menyesal sekali. Mama malu, Bapak. Ternyata semua yang terjadi sekarang ini tanggung jawab kita semua. Bukan sepenuhnya salah dari pihak sekolah, Bapak. Bapak, sebagian guru atau tenaga pendidik di sekolah tuh hanya tenaga bantu saja. Dan dorang juga butuh makan yang cukup, Bapak. Dong bisa makan juga kalau dorang dibayar. Mama pusing dengar penjelasan dari kepala sekolah, Bapak.
0: Nah, itu tuh Bapak sudah bilang pas. Tapi lebih baik lagi Mama sendiri yang dengar langsung toh dari Kepsek.
1: Iya.
0: Terus apa yang Kepsek sampaikan kepada Mama?
1: Banyak, Bapak, yang kepala sekolah jelaskan terkait permasalahan pendidikan yang terjadi di kita punya negara ini. Mulai kekurangan jumlah guru yang terampil, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai begitu, Bapak. Kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena dorang tidak punya dana pendidikan itu, Bapak. Ya, itu kalau tidak diatasi sangat berpengaruh untuk kita punya masa depan anak-anak ini, Bapak. Satu lagi, Bapak, perhatian dari kita orang tua itu penting sekali. Jadi, Bapak, stop bikin malas tahu sudah.
0: Iyo, Mama sayangi. Bapak bangga sekali punya pasangan yang luar biasa seperti Mama.

91 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, pukul 20.22 waktu Indonesia Timur dari Studio Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya kembali menyapa Anda di malam hari ini. Ya, baik pendengar, Anda akan bersama saya Ainu Husen di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda dan istirahat Anda di malam hari ini. Ya, untuk itu kepada Anda, para pendengar yang baru saja menyelesaikan aktivitas dan pengabdian hari ini dimanapun itu, kami ucapkan selamat beristirahat, semoga lelah Anda hari ini menjadi berkah. Ya, juga kepada Anda, para pendengar yang masih dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, ya, kami doakan perjalanan Anda aman, lancar, dan selamat sampai di tujuan. Tetap perhatikan rambu lalu lintas, karena saat malam hari jarak pandang cukup terbatas. Untuk itu, tetap berhati-hati dan jaga kecepatan Anda. Ya, baik pendengar, untuk itu, untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebelum nanti pukul 21.00, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu, beragam musik dan informasi menarik lainnya akan saya sajikan ke dalam ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda dan juga istirahat Anda di malam hari ini. Ya, untuk itu satu lagu dari Jie dengan judul Tetap Saja saya hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak di kebersamaan malam hari ini. Ya, baik pendengar, untuk menemani aktivitas Anda, kami hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda terkait dengan kesehatan di malam hari ini. Ya, pendengar, kebiasaan hidup sehat memang bisa Anda lakukan di manapun dan kapanpun. Akan tetapi, ada kebiasaan sehat pada malam hari yang dapat memberikan manfaat lebih daripada bila dilakukan pada siang hari. Lantas, kebiasaan apa saja yang bisa Anda lakukan? Ya, untuk itu saya akan berbagi kebiasaan sehat di malam hari untuk Anda para pendengar agar bisa bermanfaat dan bisa Anda gunakan atau aplikasikan dalam kehidupan Anda di malam hari ini. Ya, pendengar, tidak semua kebiasaan hidup sehat akan memberikan manfaat maksimal bila Anda lakukan pada pagi maupun siang hari. Russell Daniels, RD, pimpinan ahli gizi dari Virtual Health Partners New York, seperti dikutip dari Health, menjelaskan bahwa malam hari merupakan waktu terbaik untuk menerapkan pola hidup sehat tertentu. Ya, pendengar, pada malam hari tubuh memproduksi sel-sel dengan lebih optimal. Hal ini tentu membantu proses pembaruan sel sehingga tubuh Anda makin sehat. Berikut merupakan beberapa kebiasaan hidup sehat yang bisa Anda lakukan dan lebih baik dilakukan saat malam hari. Ya, yang pertama yaitu mencuci muka dan mandi. Ya, pendengar, setelah seharian beraktivitas, yang ada dalam pikiran Anda mungkin hanyalah kasur dan tidur nyenyak. Padahal menjaga kebersihan diri dengan cuci muka dan mandi juga tak kalah penting. Mencuci muka dan mandi pada malam hari akan membuat tubuh jauh lebih bersih dan sehat. Pasalnya, kotoran yang menempel pada rambut dan kulit akan terbilas hingga bersih. Rutin mencuci muka juga memaksimalkan proses peremajaan kulit. Alhasil, kulit wajah akan terbebas dari bakteri penyebab jerawat dan membuat Anda tampak awet muda. Meski begitu, studi dari Sleep Medicine Reviews pada tahun 2019 menyarankan Anda untuk mandi malam hari 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Gunakanlah air hangat daripada air dingin agar suhu badan tidak turun secara drastis sehingga mengganggu kualitas tidur Anda. Ya, kemudian yang kedua adalah menyisir rambut. Tahukah Anda pendengar, rambut kusut merupakan salah satu masalah yang sering terjadi saat bangun tidur. Itulah sebabnya Anda dianjurkan untuk menyisir rambut sebelum tidur. Ya, meluangkan beberapa menit untuk menyisir rambut sebelum tidur bisa membantu mencegah rambut kusut saat bangun tidur. Dengan begitu, rambut akan lebih mudah diatur dan lebih sedikit rambut yang rusak. Anda juga bisa menghemat waktu untuk merapikan rambut sebelum mulai beraktivitas. Kemudian yang ketiga adalah mengoleskan lotion. Ya, pendengar, kebanyakan orang lebih rajin mengoleskan body lotion pada pagi hari, termasuk saya, untuk menjaga kulitnya dari paparan sinar matahari. Ya, hal itu tidak ada salahnya untuk mengoleskan lotion sebagai kebiasaan sehat pada malam hari. Terutama jika Anda menggunakan lotion mengandung retinoid yang bisa rusak saat terkena sinar UV. Ya, retinoid merupakan bahan aktif pada skincare yang mendorong pembentukan kolagen dalam kulit. Penggunaan lotion secara rutin menjadikan kulit kenyal, lembab, dan lebih sehat. Dengan memakai night lotion pada malam hari, kulit Anda bisa menyerap manfaat retinoid secara maksimal tanpa membuang sisa sia-sia akibat paparan sinar UV. Kemudian pendengar, selanjutnya selain menyikat gigi, memakai obat kumur mungkin jadi bagian dari kebiasaan hidup sehat pada malam hari yang sebaiknya Anda lakukan. Berkumur dengan obat kumur pada malam hari memberikan perlindungan ekstra bagi rongga mulut yang memproduksi lebih sedikit air liur ketika Anda tidur. Dan dengan penggunaan rutin, obat kumur bisa membantu menyingkirkan bakteri penyebab bau mulut dan kerusakan gigi yang berasal dari sisa makanan di sela-sela gigi.
Ya, selanjutnya adalah makan yogurt. Pendengar, ya, terdapat beragam manfaat yogurt bagi kesehatan. Di antaranya membantu melancarkan sistem pencernaan dan menjaga kekebalan tubuh sepanjang malam. Di samping itu, kandungan protein pada yogurt bisa membantu proses perbaikan otot tubuh yang rusak setelah seharian beraktivitas.

tinggi dibandingkan olahraga pagi. Kenapa? Karena saat Anda tidur, pernafasan cenderung lebih pendek sehingga jumlah oksigen dalam tubuh jadi lebih sedikit. Untuk mendapatkan lebih banyak pasokan oksigen, Anda bisa rutin berolahraga pada malam hari. Ya, pendengar, Anda bisa luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk melakukan olahraga ringan sebelum tidur, misalnya dengan berjalan kaki atau latihan pernafasan. Hal ini dapat membantu mengalirkan oksigen ke sel-sel tubuh dan menjaganya agar tetap sehat. Ya, kemudian tips yang ketujuh adalah memakai antiperspiran. Antiperspiran, ya. Meski membuat tubuh makin segar, pemakaian deodoran, ya pendengar, dan antiperspiran itu juga punya fungsi berbeda. Di mana antiperspiran menghambat keluarnya keringat, sedangkan deodoran mencegah bau badan. Para ahli umumnya merekomendasikan untuk memakai antiperspiran pada ketiak sebelum tidur. Dan pada malam hari, tubuh akan berkeringat lebih sedikit. Dan menggunakan antiperspiran pada malam hari justru lebih efektif mengendalikan keringat dibandingkan pada siang hari. Ya, pendengar, hal ini karena bahan olahan dalam antiperspiran bisa masuk ke pori-pori kulit dengan lebih mudah dan melindungi tubuh dari keringat berlebih secara maksimal. Sebetulnya sah-sah saja bila Anda ingin melakukan kebiasaan hidup sehat ini pada pagi hari. Namun kalau Anda ingin meraup manfaatnya dengan lebih maksimal, maka Anda bisa mengubah kebiasaan hidup sehat ini dengan melakukannya pada malam hari. Ya, pendengar, demikianlah 7 kebiasaan sehat pada malam hari yang bisa Anda lakukan ya, mulai dari malam hari ini. Di antaranya seperti mencuci muka dan mandi, menyisir rambut, mengoleskan lotion, kemudian memakai obat kumur, makan yogurt, olahraga kecil hingga memakai antiperspiran atau deodoran ya. Karena manfaat kebiasaan ini pada malam hari tentu berbeda saat Anda melakukannya di pagi hari. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman hellosehat.com yang bisa Anda praktikkan dalam kehidupan Anda. Dan nanti selanjutnya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Ya, untuk itu pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, saya hadirkan kembali beragam musik untuk Anda dengarkan. Ya, salah satunya yaitu dari Krisye dengan judul Cinta. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenal pot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Setia kepada akan setia kepadanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
9: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
10: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
9: Dikasih kewenangan
10: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OPDES.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
12: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
13: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
11: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
14: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
14: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
15: Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
16: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
15: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
7: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
19: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
7: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jayabijaksana melaporkan.
20: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
21: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
22: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
21: First, governance. Trust must come.
22: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
21: Standard of accountability.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
23: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
22: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
23: Of building a stronger haji ecosystem.
22: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
2: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka dan berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada.
1: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
3: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
20: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, 27 menit telah berlalu dan kita telah mengikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Ya, selanjutnya masih bersama saya, Aini. Kita akan masuk dalam program Golden Memory dan saya akan sajikan beragam lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Ya, kita akan bersama dalam program Golden Memory hingga nanti pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, kepada para pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja, kami sampaikan agar selalu berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, dan juga menjaga kecepatan kendaraan. Ya, dan juga untuk para pendengar yang sudah berada di rumah berkumpul bersama keluarga ya. Dan juga yang di rumah yang sendiri tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Semoga istirahat Anda di malam hari ini berjalan dengan baik dan keesokan harinya nanti Anda tetap diberi kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya tentunya. Ya, untuk itu pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak karena kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu dalam program Golden Memory ini saya akan menyajikan satu lagu lawas atau lagu nostalgia yang sudah sering sekali Anda dengar tentunya para pendengar Pro 1. Yaitu lagu dari Dewi Yuli dan juga Broeri Marantika dengan judul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ya baiklah, untuk itu saya sajikan satu lagu dan bagi Anda yang sudah berada di rumah selamat beristirahat dan bagi Anda yang masih bekerja selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

0: Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Solona 81 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, Anda masih bersama saya Ainu Husen dan kita masih di kebersamaan Biak malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya ajak Anda agar untuk para pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin diputarkan lagu-lagu lawasnya, bisa langsung mengirimkan judul lagu yang ingin kami putarkan di nomor telepon atau pesan WhatsApp 082251634612. Ya, untuk itu sekali lagi para pendengar yang ingin diputarkan lagu-lagu bernuansa nostalgia atau lawas, bisa langsung bergabung bersama kita di pesan WhatsApp atau di nomor telepon 082251634612. Ya, dan para pendengar, kita masih di kebersamaan dalam program Golden Memory hingga nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu bagi Anda para pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian beraktivitas, ya, kami harapkan agar berhati-hati, tetap perhatikan markah jalan dan juga rambu lalu lintas. Juga bagi Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Cukupkan agar di keesokan harinya nanti Anda tetap dalam kondisi bugar dan juga semangat. Ya, untuk itu bagi Anda dimanapun Anda berada dan juga yang menyimak melalui kanal RRI Digital, ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bia, karena kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk itu para pendengar, saya kembali sajikan satu lagu nostalgia untuk menemani malam hari Anda, terutama mungkin bagi para pendengar yang masih bekerja dan menyelesaikan aktivitas Anda. Ya, untuk itu satu lagu dengan judul Discoria oleh Krisye dan kawan-kawan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

Kabar pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita masuk dalam program Pesona Nusantara. Ya, baik pendengar, saya akan menghadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan kali ini datang dari budaya, yaitu di Kota Biak sendiri. Ya, pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia yang nantinya akan digelar pada 17 sampai 21 Oktober 2026 akan disemarakan dengan pagelaran Simponi Biak Bernyanyi yang melibatkan 2026 siswa di Kabupaten Biak Numfor. Ya, ribuan siswa tersebut akan bernyanyi sambil bermain alat musik ukulele dan ada pula yang bermain musik bambu yang dipukul mengenakan sendal jepit. Latihan intens telah dilakukan anak-anak yang berasal dari siswa SD, SMP hingga sekolah minggu dengan para pengasuh dan pelatih untuk harmonisasi menyelaraskan nada, tempo, dan dinamika musik yang akan dibawakan pada saat pembukaan, ujar Turbay O Dangeuben pada Rabu 14 Oktober 2026. Ya, menurutnya ada 33 SD, kemudian 12 SMP, dan 14 denominasi gereja yang terlibat dalam Simponi Biak Bernyanyi dan akan membawakan 3 lagu Paik Akori, Fikala Matahari Terbenam, dan Mafafu Romau, ucapnya. Turbay O Dangeuben juga menambahkan penampilan 2026 pemain ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 nantinya akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Di mana ucapnya, kami akan menggelar geladi bersih untuk Biak Bernyanyi ini pada Kamis esok, sehingga penampilan pada pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia akan benar-benar memukau. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan Simfoni Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia yang menampilkan 2026 anak. Dan saya yakin sekali bahwa para pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Biak, ya baik di Kota Biak maupun di kota sekitar, di manapun Anda berada, terutama di Kota Biak, pasti salah satu dari anak Anda menjadi peserta atau menjadi pengisi dalam acara Simfoni Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia yang menampilkan 2026 anak nantinya. Ya, baik pendengar, setelahnya nanti akan kita sajikan beragam musik dan juga informasi menarik lainnya. Tentunya hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu saya akan hadirkan kembali beragam musik hiburan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Terutama untuk para pendengar yang mungkin masih bekerja, menyelesaikan pekerjaannya ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda. Juga untuk para pendengar yang sedang berada dalam perjalanan, baik perjalanan pulang atau kemanapun itu, harap berhati-hati dan semoga Anda berada dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Juga bagi para pendengar yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, yang sedang beristirahat, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu pendengar, satu lagu dari Niji dengan judul Sumpah dan Cinta Matiku akan saya sajikan untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda dan istirahat Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindijen ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saat ini telah sudah pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, saatnya saya ajak Anda, kita masuk dalam program Diary Malam. Edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

Ya, baik pendengar, selamat malam juga para pendengar Pro 1 RRI Biak, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas yang sedang Anda jalani di malam hari ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga ya di malam hari ini, kita sudah sampai pada program Diary Malam. Untuk itu saya ingin mengajak Anda, kita akan membahas terkait salah satu topik yang mungkin relate dengan para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada. Ya, untuk sahabat Pro 1 dimanapun Anda berada ya, khususnya di Kota Biak dan sekitarnya, di Diary Malam ini mungkin kita akan mulai dengan mengingat kembali bahwa malam hari itu sering kali menjadi waktu bagi kita untuk berhenti sejenak setelah menjalani berbagai kesibukan sejak pagi. Dimana ada yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang bersantai bersama keluarga, dan mungkin ada pula yang masih memikirkan berbagai hal yang harus diselesaikan di esok hari nanti. Dan di tengah kesibukan tersebut, pernahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya patut kita syukuri hari ini? Ya, untuk itu para pendengar, malam ini saya ingin mengajak para pendengar Pro 1 RRI Biak membicarakan suatu hal yang sederhana tetapi memiliki makna yang cukup dalam, yaitu rasa syukur. Kita akan berbagi cerita tentang sesuatu yang mungkin terlihat biasa, tetapi ternyata sangat berarti dalam kehidupan kita. Sebab terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, apa yang belum berhasil kita capai, atau apa yang masih ingin kita perjuangkan. Kita memikirkan pekerjaan yang belum didapatkan, cita-cita yang belum terwujud, dan rencana yang belum berjalan sesuai harapan. Pendengar, semua itu merupakan hal yang tentu saja wajar, karena setiap orang memiliki keinginan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun dalam perjalanan mengejar semua itu, jangan sampai kita lupa menghargai hal-hal baik yang sudah kita miliki saat ini. Mungkin hari ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mungkin kita mendapatkan kabar dari keluarga, bertemu dengan teman yang sudah lama tidak berjumpa, atau sekedar menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Bahkan bisa melewati hari yang melelahkan dan akhirnya beristirahat dengan tenang. Atau mungkin para pendengar yang sudah sembuh dari sakitnya, ya, yang sudah kembali di rumah di malam hari ini, itu pun bisa menjadi hal yang patut kita syukuri. Pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada, hal-hal seperti itu mungkin terasa sederhana karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Namun terkadang justru hal-hal sesederhana itulah yang memberikan arti besar dalam kehidupan. Bersyukur bukan berarti kehidupan kita harus selalu berjalan sesuai keinginan. Bukan pula berarti kita tidak boleh merasa kecewa, lelah, atau sedih ketika menghadapi persoalan. Kita tetap boleh memiliki harapan, memperjuangkan cita-cita, dan menginginkan perubahan yang lebih baik. Hanya saja di tengah semua proses itu, kita juga perlu memberikan ruang untuk menghargai apa yang sudah kita lalui. Kita bisa saja belum mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi mungkin ada banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan sepanjang perjalanan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita melihat kembali apa yang terjadi sejak pagi hingga malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda para pendengar yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Biak ya. Apa satu hal yang paling Anda syukuri di hari ini? Apakah tentang keluarga, pekerjaan, pertemanan, kesempatan yang baru saja datang? Atau mungkin ada seseorang yang melakukan hal sederhana tetapi membuat hari Anda terasa lebih baik? Saya rasa menarik sekali jika kita bisa mendengar ya cerita dari para pendengar yang ingin berbagi cerita tentang hal yang disyukuri hari ini ya. Untuk para pendengar Pro 1 RRI Biak, karena saya tahu
saya dan juga para pendengar, juga setiap orang di luar sana tentu memiliki pengalaman yang berbeda. Sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang belum tentu memiliki arti yang sama bagi orang lain. Untuk itu silakan ya bagi para pendengar yang ingin berbagi cerita melalui saluran interaksi yang telah kami sampaikan, yaitu di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ceritakan kepada kami apa yang paling Anda syukuri hari ini dan mengapa hal itu sangat berarti bagi Anda. Dan juga para pendengar Pro 1 RRI Biak, saya juga ingin mengajak kita melihat pertanyaan ya. Pertanyaan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bagaimana jika hari ini justru bukan hari yang menyenangkan bagi kita? Karena tentu pasti ada sebagian orang yang mungkin pekerjaannya belum selesai, rencana tidak berjalan sesuai harapan, atau ada persoalan yang masih membebani pikiran. Apakah dalam keadaan seperti itu kita masih bisa bersyukur? Ya, menurut saya ya, para pendengar, kita tidak harus berpura-pura baik untuk bisa menghargai, tidak bisa berpura-pura untuk baik-baik saja ya, untuk bisa menghargai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, di mana kita boleh mengakui bahwa hari ini terasa berat, tetapi bukan berarti seluruh hal yang kita alami hari ini tidak memiliki arti. Mungkin ada teman yang bersedia mendengarkan cerita kita, keluarga yang memberikan dukungan atau kesempatan untuk mencoba kembali di esok hari. Terkadang kita memang tidak bisa mengubah semua keadaan dalam waktu singkat, namun kita tetap bisa belajar menghargai dukungan yang kita terima dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah dilalui. Sebab rasa syukur bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita tetap bisa memperjuangkan masa depan sambil menghargai proses yang sedang dijalani hari ini. Untuk itu, para pendengar Pro 1 RRI Biak yang mendengarkan melalui radio ataupun RRI digital ya, dimanapun Anda berada, mungkin ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa setiap orang sedang menjalani perjuangannya masing-masing. Ada yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, ada yang berjuang menyelesaikan pendidikan, ada yang sedang membangun keluarga, dan ada pula yang sedang berusaha memperbaiki keadaan hidupnya. Karena itu, kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Tidak semua orang harus mencapai sesuatu pada waktu yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus berusaha belajar dari pengalaman dan menghargai setiap langkah yang sudah kita lalui. Untuk itu ya, bagi para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada, mungkin jawabannya sederhana, namun dari rasa syukur tersebut justru mengingatkan kita bahwa masih ada hal-hal baik yang layak dihargai di tengah kesibukan dan berbagai persoalan kehidupan. Ya, pendengar, jika hari ini berjalan dengan baik, syukurilah. Namun jika hari ini terasa berat, berikan diri kita kesempatan untuk beristirahat dan mencoba kembali. Tidak semua persoalan harus selesai malam ini dan tidak semua rencana harus terwujud dalam satu waktu. Yang terpenting, kita tetap mempunyai semangat untuk melangkah dan kesempatan untuk memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki. Untuk itu para pendengar, mungkin untuk diary malam hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini, dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap syukuri apa yang sudah kita lewati di hari ini ya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik nikmat sehat, nikmat karena masih bisa melihat, nikmat karena masih bisa bernafas dengan baik, dan nikmat karena masih bisa hidup. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada, demikianlah dari malam kita di malam hari ini ya, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Aini Husen. Ya, baik pendengar, selanjutnya kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk Anda ya. Terutama bagi Anda yang masih terjaga untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 2.357 waktu Indonesia Timur.
Dan untuk Anda yang masih bekerja ya, saya doakan agar pekerjaan Anda dapat diselesaikan, kemudian Anda bisa beristirahat dengan nyaman dan juga tenang. Dan kita doakan ya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Biak, dimanapun Anda berada, agar esok hari nanti Anda bisa kembali beraktivitas dengan tubuh sehat dan juga bahagia. Ya, untuk itu pendengar, saya kembali menyajikan beragam musik hiburan ya. Dan kali ini datang dari Payung Teduh dengan judul Resah. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
1: Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah
2: tuh,
1: jalan seperti
2: siapa suruh mau.
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.
1: Selamat malam 1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Bia. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya ajak Anda, kita akan masuk dalam program Renungan Hati edisi malam hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

Ya, pendengar Persatu RRI Biak dimanapun Anda berada. Saat ini waktu telah menunjukkan malam yang semakin larut dan sebentar lagi kita akan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan untuk menemani istirahat Anda di malam nanti. Ya, lalu para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mama-mama di Biak yang seharian mengurus keluarga, untuk bapak-bapak yang bekerja mencari nafkah, untuk saudara-saudara kita yang melaut, berkebun, berdagang, bekerja di kantor, maupun menjalankan tugas di tempat masing-masing. Juga untuk anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu, mereka yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan, serta siapapun yang hari ini telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya. Pendengar Persatu RRI Biak dimanapun Anda berada, mungkin tidak semua usaha kita yang telah kita lakukan hari ini mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Mungkin ada rencana yang belum terlaksana, ada pekerjaan yang masih menunggu untuk diselesaikan, atau ada harapan yang masih kita perjuangkan dalam diam. Namun pendengar, jangan biarkan hasil hari ini membuat kita kehilangan semangat untuk menyambut hari esok. Kita memang tidak bisa mengulang hari yang telah berlalu, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki langkah di hari yang baru. Maka jika malam ini tubuh terasa lelah, beristirahatlah. Jika pikiran terasa penuh, berikan diri Anda waktu untuk menenangkan diri. Tidak perlu membawa semua kekhawatiran hari ini hingga esok pagi nanti. Sebab pendengar, matahari akan kembali terbit dan bersama datangnya hari yang baru, ada kesempatan baru untuk berusaha, belajar, dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Para pendengar Persatu RRI Biak dimanapun Anda berada, yang juga mendengarkan kita melalui kanal digital, yaitu RRI Digital ya tentunya, dan juga melalui radio. Dimanapun Anda berada malam ini, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menjadikan Persatu RRI Biak sebagai teman setia Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mari sambut hari esok dengan hati yang lebih tenang, serta semangat yang tetap menyala. Tetap bersama Persatu RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita di sepanjang edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ya, bersama program 1 RRI Biak, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husein mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 RRI Biak. Dan selamat malam juga, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026, menyelenggarakan program-program acara siaran radio di sepanjang hari ini. Dari Jalan Majapahit kami yang bertugas, saya Mary Mai dan Teknik Studio Muhammad Adam mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Arwo pendengar, selamat pagi, salam jumpa untuk Anda semua di pagi hari ini. Kita bersama di acara program-program acara siar Radio Republik Indonesia Biak di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Selamat pagi Arwo, saya Mary Mai, kembali temani Anda semua pendengar di mana saja berada. Baik pendengar, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat, kami akan awali siarkan kami dengan lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak pagi ini, Biak Arwo ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan

Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026, dengan berbagai program-program acara kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi Arwo, Bansar Binsar, Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, kembali temani pagi Anda. Selamat pagi, apa kabar semuanya pagi ini yang sudah pada bangun ya? Jangan lupa Radio FM 96 dan RRI Digital selalu didengarkan di telinga Anda. Ya, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas, selamat mempersiapkan diri Anda yang lagi menjalankan tugas ya, sejak malam tadi hingga pagi ini masih terus dengan aktivitas, dengan tugas-tugasnya yang berada di rumah sakit maupun yang berada di pustu, puskesmas, dan juga yang berada di pos-pos penjagaan. Selamat pagi Arwo, semangat pagi masih terus menemani Anda semua di pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat pagi untuk semuanya, dan pendengar, kami ingatkan Anda pukul 6 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah Biak. Selamat

Baik, peringkat saat sekarang sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya Pemda Biak dorong kemandirian pengusaha orang asli Papua, OAP melalui bantuan ayam petelur dan pakan ternak. Program makanan bergizi gratis MBG yang diterima SD YPK Sorido dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita pertama. Pemda Biak dorong kemandirian pengusaha orang asli Papua OAP melalui bantuan ayam petelur dan pakan ternak. Selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJ Sekda Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal, kelompok nelayan dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
2: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau ditingkatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu, kami berharap ini jadi motivasi untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dari KAP yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar bakal banyak. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan 100 ekor ayam petelur dengan pakannya di makanan kami akan serahkan, sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para kita. Tetap akan mengawal, tetap akan mengawasi. Sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat kalau ada sakit dan lain ini dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di biar kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
1: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua, Frans Somnov, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui, bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
3: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di awal, khusus kelompok UMKM, jasa konstruksi itu kelihatan. Teman-teman bisa dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini, Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini, salah sekor. Sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain, bahwa terus kami mendukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
1: Usai penyerahan bantuan, dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, YBTS didampingi petani Wirmaker kembangkan cabai juwita 25F1. Tri Rian melaporkan.
4: Kelompok tani Banum di Kampung Wirmaker, Distrik Yenidori, Kabupaten Biak Numfor mengembangkan budidaya cabai rawit varietas juwita 25F1 dengan pendampingan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS pada Kamis 15 Oktober 2026. Pengembangan ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi para petani. Staf Yayasan Bina Tani Sejahtera Maesa Brian Giani mengatakan, cabai juwita ini merupakan varietas yang relatif baru dikembangkan di Biak Numfor sebagai pembaruan dari varietas sebelumnya, yakni Dewata 43 dan Dewata 76.
5: Kalau juwita ini, kalau tidak salah, kayak itu mulai diperkenalkan panen merah di tahun 2025. disebut tahun 2025. Tapi kalau di Biak ini termasuk masih baru. Kalau YBTS datang di Biak itu tahun 2018. 2018 berjalan sampai sekarang. Dan saya juga di sini menginjak 6 bulan pendampingan di Kampung Wirmaker ini. Itu.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Banum atau Goltif Mandibodibo mengungkapkan pendampingan bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera telah berlangsung sejak 2019 dan telah membantu kelompok taninya mengembangkan berbagai komoditi pangan. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan bibit, teknik penyemaian, penanaman hingga perawatan tanaman menjelang panen. Disebutkan bahwa cabai Juwita 25F1 yang dikembangkan kelompoknya ini telah berusia sekitar 45 hari. Cabai tersebut disemai pada 28 Juni dan dijadwalkan akan dipanen pada 7 Desember mendatang.
3: Sekarang lagi tanam cabai jenis Juwita F25. Cabai ini baru pertama kali ditanam di Papua, khusus di Biak. Yang ini waktu kita semai tanggal 28 Juni, dan nanti dipunya masa panen tanggal 7 Desember. Ini sekarang cabai Juwita lagi berusia 45 hari. Oh, kalau soal cabai ini dengan kita punya cabai yang kadang kita sebagai orang asli Papua atau khususnya Biak, kita punya rica di Biak dengan ini mengalami perbedaan, soal cabai Juwita ini sangat tahan, beda dengan kita punya rica lokal yang kadang satu hari saja sudah busuk.
4: Sebelumnya, penyuluh pertanian lapangan Budiani menyebutkan bahwa kegiatan temu lapang bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera ini menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam mengembangkan budidaya cabai. Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong petani agar terus mengembangkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi.
6: Bersama kelompok tani dan gapoktan yang ada di Kampung Wirmaker. Pada hari ini kami kunjungan ke lahan Pak Silas Mandibodibo selaku petani kunci dan juga binaan Yayasan Bina Tani, dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang berkolaborasi juga dengan kami selaku PPL dalam bercocok tanam cabai. Karena di Biak ini sering terjadi inflasi tentang cabai tersebut, makanya pada hari ini kita lakukan temu lapang bersama beberapa kelompok tani untuk berbagi ilmu, mentransfer ilmu yang diberikan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera dan juga sebagian dari PPL setempat.
4: Melalui pendampingan dan kolaborasi, diharapkan budidaya cabai Juwita 25F1 di Kampung Wirmaker diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk diketahui, kelompok Tani Banum saat ini memiliki 17 orang anggota yang akan merencanakan pemasaran pertanian hingga menjajaki peluang ekspor pada tahun 2027 mendatang.
0: Pendengar, program makanan bergizi gratis MBG yang diterima SD YPK Sorido dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Eka Agustina melaporkan.
7: Program makanan bergizi gratis atau MBG yang diterima SD YPK Sorido sejak Desember 2025 dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan semangat belajar siswa. Program tersebut masih berlanjut hingga Oktober 2026. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah YPK Sorido Marcela Korwa saat diwawancarai dalam program Bincang Pagi RRI Kamis 15 Oktober 2026. Marcela mengatakan sejak program MBG berjalan, pihak sekolah melihat antusiasme siswa semakin meningkat, terutama dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, kehadiran siswa juga menunjukkan perubahan positif. Anak-anak yang sebelumnya kurang aktif datang ke sekolah kini terlihat lebih rajin mengikuti pembelajaran.
8: Dampak yang nyata ibu boleh lihat di sekolah, antusias anak-anak untuk menikmati MBG itu sangat baik, dan dengan secara langsung anak-anak itu kehadirannya ke sekolah makin bertambah. Mm-hmm. Yang tadinya kalau ibu lihat sendiri kedatangan siswa untuk datang belajar ke sekolah bisa dihitung dan mungkin kurang banyak, tetapi begitu ada MBG, anak-anak lebih rajin untuk datang ke sekolah.
9: Kondisi tersebut menjadi salah satu hal positif yang dirasakan pihak sekolah selama program MBG berlangsung. Berdasarkan data sementara hasil pemantauan di kelas, SD IPK Sorido memiliki sekitar 353 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sementara itu, dari sisi tenaga pendidik, sekolah memiliki 4 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan sekitar 15 guru adalah honor. Marcella menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung kesehatan dan meningkatkan motivasi belajar mereka.
8: Saya sangat berterima kasih untuk program pemerintah khususnya bagi Bapak Presiden yang sudah memberikan MBG ini bagi anak-anak di sekolah. Anak-anak kami terlihat lebih sehat sekarang, antusias mereka untuk ke sekolah, untuk semangat belajar mereka sangat baik.
9: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, termasuk bupati dan wakil bupati, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam mendukung sektor pendidikan. Marcella berharap program makanan bergizi gratis dapat terus berlanjut dan menjangkau kebutuhan siswa secara berkelanjutan. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, cegah penyakit menular. Dinas Kesehatan Biak Numfor himbau warga cuci tangan 20 detik sebelum makan. Lutfia Mustika melaporkan.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengimbau masyarakat membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah risiko penularan penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan penyakit kulit. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri dalam Bincang Pagi Pro 1 di RRI Biak Kamis 15 Oktober 2026. Daud mengatakan mencuci tangan menggunakan sabun merupakan bagian dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
11: Mencuci tangan menggunakan sabun ini penting sekali terutama bagi anak-anak yang merupakan risiko kelompok rentan terhadap penularan penyakit. Dan bukan hanya untuk anak-anak saja tetapi untuk seluruh masyarakat.
10: Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dapat menurunkan risiko berbagai penyakit.
11: Cuci tangan merupakan salah satu program perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Dengan mencuci tangan berarti kita menjaga kebersihan tubuh kita, mencegah penyakit, menurunkan penyakit, terutama penyakit menular, misalnya penyakit diare, terus penyakit ISPA, terus cacingan. Menjaga mencuci tangan menggunakan sabun, kita akan mencegah penyakit-penyakit ini.
10: Namun penerapan kebiasaan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih dan kemampuan ekonomi untuk membeli sabun. Daud mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan edukasi tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
12: Dalam konteks cuci tangan pakai sabun, guru-guru bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik atau kepada siswa tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun, tetapi juga harus mempraktekkan itu secara nyata. Guru maupun kepala sekolah bisa memperlihatkan contohnya melalui tindakan nyata dari guru itu sendiri, mencontohkan kepada siswanya cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu kemudian dengan sendirinya diharapkan kebiasaan itu terbentuk, siswa mencuci tangan setiap hari sebelum makan, lalu juga seperti yang Pak Kades bilang, setelah menggunakan fasilitas umum, setelah dari toilet ataupun setelah beraktivitas.
10: Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rene Sambery menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk kebiasaan mencuci tangan pakai sabun di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan berharap momentum Hari Cuci Tangan Sedunia 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Edukasi tersebut diharapkan dimulai dari lingkungan keluarga, terutama kepada anak-anak, serta diterapkan di sekolah dan berbagai tempat aktivitas masyarakat guna mencegah penularan penyakit. Lutfia Mustika laporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dalam festival tersebut. Sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Tri Rian melaporkan.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanica 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterum Bararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanica 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini, pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026, Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kami sampaikan berita terakhir. Masyarakat Biak Numfor dihimbau hindari resiko penyakit dengan kebiasaan cuci tangan 20 detik. Berikut laporan disampaikan Ririn Arini.
4: Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengajak seluruh masyarakat, khususnya keluarga dan sekolah, untuk menjadikan mencuci tangan pakai sabun sebagai kebiasaan hidup sehat yang tidak boleh diabaikan. Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKES, menyampaikan, pencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu upaya termudah dan paling efektif mencegah berbagai penyakit menular. Ia menyebut, mencuci tangan pakai sabun dapat menurunkan resiko penyakit diare hingga 30-50%. Saat ini, angka kasus diare di Kabupaten Biak Numfor berada di angka 14%, yang menunjukkan kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh, namun perlu terus diperkuat.
5: Yang berisiko yaitu anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah mereka ini adalah kelompok rentan yang aktivitasnya sangat tinggi. Kita ketahui bersama, mencuci tangan pakai sabun itu dilakukan pertama sebelum makan, yang kedua salah satunya adalah setelah buang air besar, yang ketiga bisa setelah menjama atau memegang binatang ataupun benda-benda yang dampaknya akan menularkan penyakit, dan juga yang keempat mungkin sebelum tidur, itu cuci tangan, cuci kaki. Ini kan dampak untuk ketika malam kita tidur, kita tidak tahu apakah tangan kita ini bersih, bisa menyentuh organ tubuh kita yang lain, terutama misalnya mata ataupun mulut. Ini akan mengakibatkan penularan penyakit ketika kita tidak bisa menjaga atau mencuci tangan kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Itu merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan sehingga untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Irene Samberi SS MSC, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan patut diterapkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah.
6: Tentunya kami akan selalu mendukung apapun program pemerintah yang baik untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Lalu, kemudian untuk untuk sekolah, kami menghimbau terutama untuk para kepala sekolah semua jenjang untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOSnya untuk menunjang fasilitas pendidikan tetapi juga kesehatan seperti fasilitas cuci tangan pakai sabun, sehingga ini menjadi pemanfaatan dana BOS yang maksimal untuk operasional di sekolah. Untuk orang tua, kami menghimbau untuk mendukung kegiatan di sekolah, dengan memberikan contoh yang baik di rumah, sehingga apa yang kami lakukan di sekolah juga berdampak positif di rumah.
4: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcella Korwa, STHMPD juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan cuci tangan hanya sekedar kegiatan sesaat, melainkan perilaku yang melekat pada diri setiap anak.
7: Kepada Bapak-Ibu guru, orang tua siswa, dan juga masyarakat, semoga antusias anak-anak yang diajak untuk membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun itu jangan hanya menjadi kebiasaan mencuci tangan pakai sabun saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja anak itu berada, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi kita semua.
4: Diharapkan mencuci tangan pakai sabun bukan sekedar kebiasaan, tetapi investasi kesehatan termudah dan termurah bagi diri sendiri, keluarga, dan generasi mendatang, mulai dari rumah dan dimulai dari diri sendiri.
3: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi pagi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Shiwima Kasumasa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biar. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

Selamat pagi, Arwo. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan pendengar kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi panggilan. Ya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, saya Chandra Rian Iskandar SM jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 29 garing PDT.G garing 2026 garing PN Bik tanggal 5 Oktober 2026. Telah memanggil Benedictus Renal Kayame, dahulu beralamat di Jalan Medan, RT 007 RW 002 Kelurahan Desa Karangmulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Biak yang diselenggarakan pada Jalan Majapahit nomor 1 Biak, Papua, hari Senin tanggal 16 November 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Aprilia Kenyo Mofu sebagai penggugat melawan Benedictus Renald Kayame sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di panitraan Pengadilan Negeri Biak. Dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Demikian pendengar, panggilan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Biak. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak pendengar. Saat sekarang sudah pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih teman-teman hiburan kami hadirkan menemani pagi Anda. Selamat pagi, Arwo.

Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun

Ya baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo, ya selamat berada di hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Ya pendengar, Jumat pagi adalah saat yang tepat untuk sejenak kita beranjak dari beban sepekan yang menumpuk ya di hati dan pikiran kita. Ya, kita harus syukuri bahwa hari ini kita masih diberi waktu, masih bisa membuka mata, menata langkah, dan memperbaiki yang sempat terabaikan. Ya, apapun yang terjadi itu bukan kebetulan, itu dinamika, bukan untuk disesali melainkan untuk dimaknai ya. Karena setiap peristiwa baik atau buruk adalah bagian dari skenario.

Skenario hidup yang tak pernah keliru. Mari hari ini kita jalani segalanya dengan penuh keikhlasan, lepaskan beban yang tidak perlu, dan lapangkan dada atas apa yang belum bisa kita genggam. Berbalik sangkalah kepada hari esok ya, karena kadang takdir datang dalam rupa yang tidak kita duga, namun membawa makna yang lebih besar dari rencana kita. Selamat pagi Arwo dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda pada pukul 7 kita ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1. Kini kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi. Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu, yaitu kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Zarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3. 2,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Saya tanya Pak Menko ya, kemarin analisis terdapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut ke rakyat. Saya saat ini bekerja ya, Anda lihat tidak orang yang suka pamer. Suami saya insya Allah akan bekerja itu dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin bisa Pak Presiden ya sebagai pimpinan saya.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas, meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia. Keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau STHP, pupuk subsidi serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
4: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini harganya?
4: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
4: Ini bisa sampai Rp19.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
5: Ya, harganya lumayan terjangkau, ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
5: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
5: Sudah.
2: Iya. Sama belanja ini juga?
5: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
5: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat kekeringan sekali, tapi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Bapak.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Bapak. Kami mohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantai begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali. Jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantai dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
3: Banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
2: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Rengko, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Hiswana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Hiswana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-62-23 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-61-03 yang berlokasi di Jalan Mayor Dulah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Ramlullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dari Sekolah Rakyat kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Asalnya dari Purwokerto, bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat penting ya, sisi positifnya itu jadi bentuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan putus sekolah, seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciatin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam sekolah rakyat, karena sekolah rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya sekolah rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian informasi aktual seputar Indonesia yang dirangkum dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta ya. Ya, dan pendengar, kita akan melangkah pada acara berikutnya, yaitu acara Halo RRI. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung di acara Halo RRI dan menyampaikan terkait dengan pelayanan publik, saya Mary nantikan Anda di 082251634612. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Halo RRI, halo, selamat pagi masyarakat Kota Biak di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Kita jumpa kembali di acara Halo RRI seperti biasa pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Kami hadir menemani Anda pendengar dengan berbagai problem masalah ya, dengan keluhan serta informasi-informasi yang masyarakat peroleh dapat disampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Di pesan telepon 082251634612. Sekali lagi 082251634612. Ya, mungkin orang yang saat ini mendengarkan program acara Halo RRI, kembali lagi kami buka live telepon ya di 082251634612 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masalah, dan juga informasi terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini seperti apa ya? Ya, saya nantikan di pesan telepon. Silakan yang mau bergabung di 082251634612. Selamat pagi.
1: Udah lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Ya, Halo RRI, menyapa pagi Anda mendengar Pro 1 RRI Biak di mana saja berada. Ya, ini terkait dengan pembangunan Biak Numfor. Ya, apa sih yang kurang di sini? Silakan Anda berkomentar pendengar di pesan telepon 082251634612. Nah, pendengar, lagi berapa hari ya? Ya, lagi beberapa hari kita akan melaksanakan Munara ya, event yang akan dilaksanakan di Biak Numfor. Nah, buat dorang semua seperti apa? Dorang punya tanggapan ya mungkin orang punya usulan ada ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Biak Numfor dan juga terkait dengan pelayanan-pelayanan publik ya. Ya, baik pendengar, kalau kita lihat jalan yang rusak nih sudah mulai diperbaiki dan sudah mulai dikerjakan. Ya, dan juga ada drainase juga diperbaiki ya supaya air dapat mengalir baik ya. Ya. Nah, baik, pendengar, dorang punya kendala terkait dengan pelayanan publik, ya, dorang bisa sampaikan langsung di pesan telepon 08225163461. Sekali lagi 08225163461. Saya Mary, nantikan Anda yang mau menyampaikan keluhan, juga masalah serta informasi-informasi apa saja yang Anda dapatkan. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami di 0822 5163. Ya, 5163 4612. Baik, kita menggunakan telepon biasa ya. Kalau yang mau berkomentar di WA silakan ya di nomor yang sama, tetapi menggunakan telepon biasa ya. Ya, buat Anda yang sudah masuk di WA ya, mohon maaf sekali, mungkin Anda bisa langsung di telepon biasa ya di 0822 5163 4612 ya, di 0822 5163 4612. Iya, baik, langsung saja kita temui penelpon kita di pagi hari ini, silakan. Oh, sayang sekali terputus. Baik, saya nantikan di pesan telepon 0822 5163 4612. Silakan orang yang mau bergabung di pagi hari ini di acara Halo RRI. Ya, mungkin ada informasi-informasi ataupun keluhan-keluhan serta masalah-masalah yang dorang hadapi terkait dari pelayanan publik, mulai dari kampung, kelurahan, RT, RW ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan. Ya, selamat pagi, dengan siapa di sana? Dari Bosnik, dengan siapa ya. Bosnik, Bapak?
6: Dengan Bapak
0: siapa?
6: Jalan atas untuk jalan saya di bawah, tapi yang di atas untuk beberapa kampung. Itu jalannya berbeda untuk ke seberang kampung yang ada di bawah ini. Jalannya sudah rusak. Sehingga kalau paksa-paksa mau antar penumpang dari kota sama suami depan rumah tidak bisa, karena jalan.
0: Iya, baik.
6: Ini sebagai seorang kalau bisa dinas. Terkait itu menjelaskan jalan ini karena dari tahun sekitar hampir 20 tahun jalan ini begitu saja.
0: Wow, sayang sekali.
6: Jalan ini memang untuk masyarakat yang banyak. Di Bosnia itu ada 9 kampung.
0: 9 kampung ya, baik.
6: Ya, memang.
0: Ya.
6: Jadi yang saya lagi, ya, sebenarnya toko ada di kampung ini, saya tentukan.
0: Baik, iya. Baik, Bapak.
6: Ya.
0: Terima kasih.
6: Selamat
0: pagi, Arwo, Siowi.
6: Siowi,
0: Mufa.
6: Terima kasih.
0: Arwo, selamat pagi Mansar di seputaran Bosnik. Iya, Mansar Bosnik nih ya. Oke, sayang sekali sudah 20 tahun. Nah, jalan rusak di 9 kampung arah timur. Bo, sayang. Ya, ini terkait dengan pelayanan publik ya. Semoga dorang dari dinas terkait ya, bukan saja di daerah atau area perkotaan saja yang di perbaiki jalan. Ya kalau bisa, kalau sudah selesai di kota, mungkin orang bisa beralih ke kampung kah? Ada 9 kampung nih, sudah 20 tahun, sayang sekali tidak, jalannya sudah rusak ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di sana?
7: Oh, dengan Pak Sam.
0: Pak Sam, Pak Sam di mana Pak Sam?
7: Di Kampung Batar Jalang ya.
0: Kampung.

0: capek deh. Sudah dari 2025 itu sampai sekarang telepon ke RI tidak tahu sudah berapa kali dia, tapi belum ada solusinya.
1: Nah, itu lagi. Ya, kita harapkan buat dorong yang bekerja di dinas terkait ya, bukan kepalanya, tapi mungkin dorong punya pegawai-pegawai di situ, dorong bisa mendengarkan hal ini, keluhan yang sudah disampaikan dari tahun berapa, Bapak?
0: Tahun kemarin, 2025.
1: 2025, sio, jauh sekali. Oke, okay, baik.
0: Kalau mungkin kita mau ke instansinya, itu instansi mana yang tangani itu?
1: Ini bukan berarti ke ini ya, coba Bapak coba langsung ke bagian perhubungan begitu, Bapak. Ya, perhubungan. Iya.
0: Mudah-mudahan hari ini melalui RI sudah berharap, bisa diterima dan dilaksanakan gitu, diselesaikan supaya karena tidak ada kejahatan di sekitar Kampung Baru itu.
1: Kampung Baru.
0: Terima kasih.
1: Karena kita saat ini kita mau melaksanakan event besar ya Bapak ya, jadi perlu keamanan.
0: Iya,
1: nah itu dia.
0: Kita harus ikut mensukseskan.
1: Iya,
0: dari segala hal.
1: Iya, jadi
0: terima kasih Tuhan berkati kita semua.
1: Selamat pagi Arwo, selamat pagi. Ya, terima kasih buat Bapak Sam di seputaran Kampung Baru ya. Waduh, sayang sekali. Nah, ini tolong diperhatikan terkait dengan dinas terkait ya. Mungkin Mansa ya, dorang yang ada kerja di dinas terkait, tolong dorang sampaikan keluhan kita orang pemasyarakat. Apalagi kita akan menghadapi event besar esok ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Bapak, radio monitornya, volume radio monitornya bisa dikurangi sedikit, Bapak.
2: Iya.
1: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak yang sama di sana.
1: Oh, selamat pagi Arwo Mansar, silakan.
2: Arwo ini.
1: Pak yang sama. Silakan.
2: Info yang saya masukkan untuk bukan diperhatikan tapi bisa dilaksanakan.
1: Ya, silakan.
2: Yang pertama itu ini pemancar-pemancar yang ada di kampung ini. Ketika dia sudah bangun dengan rencana yang bagus menolong masyarakat dengan aksesnya, tetapi ada juga telkomsel dengan yang satu lagi jaringan-jaringan yang dibawa bohong. Ketika ada petir, hujan, kilat begitu, masyarakat di sekitar ini punya barang-barang elektronik ini rusak terus. Yang pertama saya diperhatikan. Yang kedua, sementara munara di Biak ini membuat peraturannya bagus sekali. Terima kasih untuk Bapak Bupati dengan Wakil Bupati. Semua sekolah dengan masuk di bagian itu. Pantai-pantai yang ada di Biak kemudian dirancang oleh Bapak Bupati itu bisa cepatnya taluk di pinggir pantai ini supaya masyarakat
1: ya
2: bisa kelola dengan ini. Kita buat kesadaran, kita turun ke lapangan. Bukan menggurui, tapi ini dia aku pun mau dah.
1: Oke, baik.
2: Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu terima kasih, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
1: Terima kasih, Mansar. Ya, terima kasih buat Mansar yang sama ya, yang juga menyampaikan beberapa keluhan ya terkait dengan jaringan ya, jaringan kabel-kabel nih, bukan hanya Telkom saja, tetapi ada jaringan kabel-kabel yang lain yang mungkin memang perlu diperhatikan kembali ya, dicek kembali kabel-kabel ini karena sangat membahayakan juga ya, apabila ada hujan petir ya mungkin kabelnya agak sampai ke tanah kah atau bagaimana ya, ini sangat membahayakan sekali. Oke, terima kasih Mansar untuk informasinya, dan juga mohon dinas terkait memperhatikan tempat-tempat wisata, apalagi kita akan melaksanakan munara seperti yang disampaikan oleh Mansar Clovis. Selamat pagi Arwo. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa?

0: Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Siapa di sana?
0: Ingka Amerika, Mei kan?
1: Iya, betul sekali. Ini dengan siapa?
0: Oh, dengan Bung Pantura.
1: Oh, Bung Pantura, kah?
0: Ya, Bapak Kabarek.
1: Oh, silakan, Bapak Kabarek. Langsung saja. Apa yang mau disampaikan? Silakan.
0: Lama udah dimasuk ini, jadi. Dengar-dengar nih, suara baru lagi.
1: Oke, silakan, silakan, Bapak Kabarek. Silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih lagi. Selamat pagi. Jangan bos. Ini baru pagi-pagi, baru muncul lagi.
1: Yo, ya.
0: Peluang Bapak yang baru-baru yang saya pegang itu memang saya sudah ikuti semua tuh bagus semua.
1: Yeah.
0: Tidak ada yang salah dengan darah punya peluang-peluang lingkungan. Ada. Yeah. Ya.
1: Putus. Oh, sayang sekali putus ya. Baik, Mansar, terima kasih buat Mansar yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Iya, kayaknya ini penelpon terakhir nih ya, Mansar. Ya, baik. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di pagi hari ini di Halo RRI, keluhan dan juga informasi serta masalah-masalah yang dihadapi yang sudah disampaikan. Semoga dapat didengarkan oleh kita punya dinas terkait dan dapat menindaklanjuti seperti apa. Kami sangat berharap sekali masyarakat untuk adanya kepedulian dari dinas-dinas terkait, apalagi yang berada di daerah-daerah terpencil di sana, yang jauh di sana. Selamat pagi Arwo, saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Halo RRI. Selamat pagi, Syui Kasumasa.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 7:57 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama dialog kebincang pagi dengan judul Saat Anda Terlelap Kami Tetap Menjaga. Ya, dan pendengar pada pukul 8 akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan

Ya, baik pendengar, kita akan ikuti bersama dialog interaktif dengan judul Saat Anda Terlelap, Kami Tetap Berjaga. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi. Sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada yang masih terus mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz untuk edisi di hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Tri Rian. Di pagi hari ini senang sekali kembali menemani Anda dalam program Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan saja untuk Anda yang tengah mendengarkan melalui Pro 1 RRI Biak, dan juga untuk Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak, serta Anda yang tengah menyimak sekaligus melalui mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui App Store dan juga Play Store. Pendengar, di pagi hari ini suatu topik yang begitu menarik sekali kita hadirkan untuk Anda. Jika mungkin Anda ataupun juga mungkin anggota keluarga ini menghadapi meja operasi ya di rumah sakit, tentu ada rasa cemas yang dimiliki, takut, dan banyak hal ya yang sangat dialami gitu. Nah, pendengar dan pemirsa, ini biasa momen-momen inilah yang pasti kita alami ya, ataupun juga mungkin sanak saudara, keluarga yang ketika sebelum operasi ini pasti ada yang susah diajak ngobrol seperti itu, disuntik, kemudian diberikan obat, bius, dan lain-lain. Nah, tapi tentu pernahkah kita, bukan Anda, dan semuanya pasti bertanya-tanya siapakah sosok ini yang di belakang layar yang terus berjaga, memantau setiap detak jantung dan juga embusan napas kita saat kita terlelap, dan siapakah mereka yang memastikan kita tertidur tanpa rasa sakit dan terbangun kembali dengan rasa aman. Tepat di hari ini, di 16 Oktober 2026, dunia memperingati World Anesthesia Day atau Hari Anestesia Sedunia. Momen ini adalah momen bersejarah yang sangat besar saat anestesi modern pertama kali dikenalkan pada tahun 1846 yang mengubah dunia kedokteran sehingga anestesi tidak lagi menjadi hal yang mengerikan. Menyambut momentum ini, kembali Bincang Pagi RRI menghadirkan "Saat Anda Terlelap, Kami Tetap Berjaga", mengenal peran dokter anestesi sebelum, saat, dan setelah operasi. Dan pagi ini kita sangat beruntung, pendengar dan juga pemirsa, sudah ada dua pakar yang hadir di saat ini yang siap untuk mengupas secara tuntas ya pembiusan dan pelurusan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat di saat ini. Yang pertama saya sapa, ada Dr. Firmansyah MKS SPANTI selaku dokter spesialis anestesiologi dan terapi inisiatif dari RSUD Biak. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan juga dari dokter Firmansyah ada juga dokter Muhammad Wartono, residen anestesiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selamat pagi, dokter.
3: Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Wartono dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Apa kabar, dokter?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Kabar baik ya?
3: Baik.
1: Baik. Inilah kedua sosok yang luar biasa yang nanti akan berbincang bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya kami juga berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh bergabung di pesan WhatsApp ya di 0822-5163-4612. Anda bisa tinggalkan jejak di situ, telepon secara langsung, juga Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp, atau juga Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar di mana tayangan ini live secara langsung ya, baik dari YouTube, Facebook, TikTok, dan juga mobile aplikasi RRI Digital. Langsung saja ini saya ke Dr. Firmansyah ya. Dokter, mungkin sebagai awal pembuka juga ya, kita akan mengenal seperti apa ini anestesi, kemudian tujuannya seperti apa. Namun sebelum itu yang menarik adalah saya ingin mendengarkan juga nih cerita di balik dokter-dokter ini. Sebelumnya memilih sebagai dokter ini seperti apa, kemudian akhirnya sejak kapan mulai bergabung dalam dunia kedokteran ini? Mungkin saya ke Dr. Firmansyah terlebih dahulu.
2: Oh ya, terima kasih. Jadi nama saya Dr. Firmansyah, MK Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, yang saat ini sehari-hari bertugas di RSUD Biak. Selain itu saya juga merangkap juga sempat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan juga diperbantukan juga di Rumah Sakit Supiori kalau ada perluan di sana. Jadi saya sendiri ini memang lahir dan besar di Biak ya. Jadi SD sampai SMA di Biak, kemudian melanjutkan sekolah di Kedokteran Unhas. Habis itu kembali menjadi PNS di Biak dan kemudian melanjutkan sekolah untuk spesialis anestesi di UNAS Makassar. Jadi saya kembali selesai sekolah itu tahun 2017 kembali ke Biak dan sampai sekarang saya masih bertugas di RSUD Biak.
1: Baik, berarti sehingga sekarang ini ya?
2: Iya.
1: Baik, luar biasa. Dokter, kalau boleh tahu nih, tadi kita sudah terkait dengan topik kita, mungkin boleh dikupas lebih dalam lagi nih terkait dengan hari anestesi sedunia ini seperti apa, dokter?
2: Ya, jadi sebenarnya ini di tanggal 16 Oktober ini kan kita memperingati sebagai hari anestesi sedunia atau World Anestesi Day. Ini pertama kali diperkenalkan oleh William Trigemonton, di mana pada tanggal 16 Oktober 1946 di Massachusetts General Hospital dia melakukan demonstrasi anestesi ether pada pasien sehingga pasien itu bisa dilakukan operasi dan tidak mengalami nyeri yang menyiksa. Oleh karena itu dunia kedokteran berubah sehingga yang dulunya itu orang bius itu yang zaman dulu ya mereka takut sekali bius, begitu sekarang kan lebih aman dan lebih manusiawi.
1: Baik, luar biasa ini di tahun 1846
2: ya? Ya, sudah cukup lama lah.
1: Sudah cukup lama. Nah, ini mereka-mereka inilah yang ketika mungkin saat Anda lakukan operasi ya, sosok-sosok sukses di baliknya berjalannya operasi ya, dokter-dokter ini. Baik, dokter kalau boleh tahu ya, sebenarnya apa itu, bisa dijelaskan juga anestesi itu seperti apa dan juga bedanya dokter anestesi dan juga mungkin ada yang disebut kayak tukang bius seperti itu ya. Atau mungkin seperti apa, mungkin boleh dijelaskan.
2: Ya, dulu kan orang tahu itu dokter anestesi itu dokter bius, padahal tugas kita tuh bukan hanya membius. Jadi kita dokter anestesi itu dokter yang sudah sekolah bertahun-tahun, jadi seperti dokter Wartono ini. Jadi sementara dalam tahap pendidikan, jadi kita itu belajar semua tentang masalah pembiusan dan supaya operasi itu bisa berjalan dengan lancar itu.
1: Baik.
2: Tapi dokter anestesi itu bukan hanya di situ saya kerjanya, bukan hanya untuk membius. Jadi kerjanya juga di plan kegawatdaruratan, misalnya memberikan bantuan jalan nafas. Kemudian bisa juga perawatan di ICU intensive care dan termasuk juga penanganan nyeri kronis atau perawatan paliatif, misalnya nyeri kanker.
1: Baik. Terima kasih Dr. Firmansyah. Saya ke Dr. Wartono dulu. Dokter, mungkin juga sebagai awal nih ya perkenalan untuk semua pendengar dan juga pemirsa lebih awal. Tadi sempat disampaikan lulusan dari Universitas Diponegoro. Sementara masih pendidikan ya, seperti itu atau seperti apa?
3: Untuk saat ini saya kebetulan sedang menempuh pendidikan, kebetulan di tahun terakhir, ini tahun keempat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sebelumnya saya bekerja di RSUD Kraton di Kota Pekalongan, kemudian melanjutkan sekolah SP1 yang kita sebut spesialis anestesi ini, itu sejak tahun 2023. Nah, kurang lebih 4 tahun pendidikannya. Banyak yang kita pelajari dari situ dan insya Allah nanti setelah lulus pun balik ke Pekalongan. Untuk saat ini kebetulan dapat surat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan pengabdian di RSUD Biak, Papua selama 2 bulan.
1: Dua bulan?
3: Selama 2 bulan, iya.
1: Wah, ramah-ramah baby, dokter, selamat datang.
3: Iya, selamat datang.
1: Udah berapa lama berarti ini ya?
3: Ini sudah jalan 1 bulan setengah.
1: Wah, berarti sedikit lagi nih ya?
3: Iya.
1: Wah, aduh, baik-baik. Dokter, kalau tadi sudah kita dengarkan apa itu perbedaan baik dokter anestesi dan juga mungkin tidak hanya tukang bius saja ya, dalam tanda kutip ya, yang disebutkan masyarakat seperti itu. Tapi kalau boleh tahu juga, jenis-jenis anestesi yang ada ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan.
3: Oke, baik. Untuk jenis bius itu kan sebenarnya secara garis besar itu kan ada dua ya. Yang pertama general anestesi atau yang kita sebut dengan bius total. Kemudian yang kedua ada anestesi regional. Nah, nanti general anestesi atau bius total itu kita bagi ada namanya TIVA. TIVA itu trans intravena anestesia. Biasanya kita pakai untuk tindakan-tindakan yang tingkat nyerinya kecenderungannya ringan seperti endoskopi. Jadi pasien tidak perlu dipasang ke ventilator, cukup diberikan obat tidur dan anti nyeri ringan. Nah, nanti biasanya tindakannya sekitar 30 menit paling lama atau 1 jam. Kemudian ada general anestesi yang umum yang pakai intubasi, yang pakai alat di selang mulut itu kecenderungannya dia lebih lama tindakannya. Biasanya 1 jam, 2 jam atau bahkan lebih. Nah, tingkat nyerinya pun kecenderungannya lebih berat. Jadi kita untuk multimodal analgesianya pun harus lebih kuat. Kemudian untuk regional anestesi itu yang biasa orang sebut bilang dengan bius separuh badan ya, itu nanti ada dua macam, ada spinal, ada epidural. Tujuannya sama, untuk memberikan blok motorik untuk mengurangi nyeri selama tindakan operasi berlangsung, seperti itu.
1: Baik, saya kembali lagi ke Dr. Firmansyah. Terima kasih, Dr. Wartono. Mungkin boleh dijelaskan juga ya, ya dari Dr. Firmansyah sendiri yang mungkin dilakukan pasien saat bertemu dokter anestesi itu apa saja sih? Kalau boleh tahu, sebelum jalankan operasi ya. Karena pasti ada tahap-tahapannya ya, dokter ya. Kayak mungkin ada pertemuan atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan.
2: Ya, jadi pada saat kita bertemu sebelum operasi ya, kita pertama bertemu dengan pasien, kita menanyakan tentang masalah penyakit-penyakitnya, kapan lama dia deritanya, misalnya dengan dia minum obat apa misalnya sebelum-sebelumnya, supaya kita tahu. Dan lewat penyakit-penyakitnya misalnya lewat alergi kah misalnya, atau lewat gangguan jantung atau benar semacamnya ya. Kemudian jadi dari sini kita bisa menentukan bahwa kira-kira anestesi apa yang bisa kita pilih yang aman untuk pasien itu. Kemudian selama operasi kita menjaga tanda vitalnya pasien agar fungsi vitalnya tetap stabil. Kemudian kita melihat hemodinamiknya dan melihat juga operasinya bagaimana. Nah, setelah operasi kita juga memperhatikan pasien itu di ruang pemulihan. Apakah ini pasiennya sudah sadarkah, sudah pulih, atau ada tidak gejala efek samping setelah operasinya, misalnya mual, muntah, atau menggigil dan kondisi lain. Dan kita lihat kalau misalnya setelah operasi pasien kondisinya gawat, bisa saja kita akan lanjutkan ke perawatan intensif atau di ICU. Begitu.
1: Baik. Baik, saya ke Dr. Wartono lagi, dokter. Biasanya ya, kita kadang-kadang masyarakat yang mengenal ketika bertemu dengan dokter-dokter semua, kadang-kadang saat melakukan operasi ini ada disuruh nih wajib puasa dulu atau apa, mungkin boleh dijelaskan
3: ya. Oke, jadi kenapa pasien itu sebelum operasi diwajibkan puasa? Karena pada saat kita dibius itu refleks penafasan termasuk pencernaan itu ikut menurun. Nah, kenapa si lambung ini perlu dikosongkan? Karena khawatirnya ketika si refleks pencernaan dan pernafasan ini menurun, nanti dikhawatirkan terjadi regurgitasi atau naiknya asam lambung ke saluran pernafasan, yang mana apabila hal itu terjadi bisa risiko terjadinya radang akut paru, yang itu bisa berdampak sampai berlanjut, bisa sampai infeksi paru dan seterusnya, seperti itu.
1: Nah, berarti memang wajib ya?
3: Iya, wajib.
1: Baik, kalau boleh tahu nih kayak mungkin obat-obat rutin seperti kayak obat darah tinggi atau mungkin juga jenis-jenis penyakit-penyakit lainnya ya, yang mungkin saat itu wajib untuk diminum, seperti itu bagaimana, dokter? Mungkin saya ke Dr. Firmansyah.
2: Jadi begini, kadang-kadang kan pasien mau operasi, misalnya dia minum sudah tekan darah tinggi ya, atau dia penyakit gula misalnya, jadi obat itu dia harus minum. Bahkan sebelum operasi pun juga biasanya kita minum. Jadi kita lihat kondisi penyakitnya. Jadi misalnya dia tensinya dari malam kita lihat tensinya sudah 160, sudah tinggi, kita anjurkan untuk minum obat tensi sampai malam. Bahkan kadang-kadang sampai pagi pun juga sebelum operasi kita minum dengan sedikit air. Dan termasuk juga misalnya ada penyakit gula, kita harus observasi gulanya sampai pagi, dari pagi sampai kita lihat gulanya misalnya. Yang perlu kita sampaikan di sini, termasuk juga pasien misalnya ada riwayat riwayat misalnya ada apa alergi atau apa harus disampaikan juga kalau misalnya supaya kita bisa antisipasi obat-obat yang misalnya kalau dia sudah ada riwayat asma misalnya kita harus obat itu kita harus berikan dan juga misalnya dia ada misalnya ada gangguan perdarahan kita harus tahu juga misalnya jadi misalnya dia minum obat-obat pengencer darah karena ada beberapa pasien yang misalnya pasien jantung dia minum obat pengencer darah yang takutnya pada saat pembiusan bisa perdarahan akan memanjang.
1: Baik. Kalau boleh tahu dokter ya, apakah mungkin saat mungkin melakukan pembiusan seperti apakah pasien ini benar ini bisa terbangun kayak mungkin sudah dibius di siang hari tapi terbangun di malam hari itu apakah pernah?
3: Kalau di tengah operasi kasus pasien bangun itu jarang terjadi ya. Makanya di sini peran dokter anestesi adalah menjaga hemodinamik, mengawasi apakah analgetik yang kita berikan masih bekerja secara efektif, kemudian obat tidur yang kita berikan sudah bekerja secara efektif. Selain itu kita juga memantau seperti denyut jantung, kemudian memantau tensi apakah ada kenaikan atau tidak. Yang mana walaupun pasien itu sebenarnya tenang, tapi pada kenyataannya apabila heart rate naik, tensi naik, ada kemungkinan pasien itu nyeri. Namun tidak bangun karena kita memberikan obat tidur. Nah, seperti itu. Termasuk kita mengontrol kedalaman anestesi. Kalau di anestesi itu sebutannya bispectral index. Bispectral index itu nanti ditempelkan di kepala, yang mana itu nanti ada persentasenya, angkanya, keluar angka itu. Untuk menentukan kedalaman obat bius yang kita berikan itu sudah sesuai standar atau belum. Begitu. Jadi seharusnya sih tidak akan terjadi pasien bangun di tengah operasi karena kita sudah memonitori sedemikian rupa dari hemodinamik, nyeri hingga kedalaman anestesinya. Begitu.
1: Baik, berarti memang sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan aman, clear sampai selesai ya, baik. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu nih, seberapa amankah ini anestesi? Kemudian selain ini apa saja sih yang jadi risiko-risikonya?
2: Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan sama Dr. Wartono bahwa anestesi itu sekarang sudah aman. Jadi mulai sudah ada pemantauan tadi yang tentang kedalaman anestesi ya. Tadi disebutkan dengan bispectral index. Kemudian kita juga harus mengetahui apa riwayat-riwayat pasiennya misalnya tadi disebut alergi atau masalah gangguan jantung. Jadi dan kita bisa meminimalisir. Gitu.
1: Baik, dokter kalau boleh tahu ya, kadang ada yang bilang kayak seperti biospinal itu bisa menyebabkan kayak lumpuh dan lain-lain, itu benarkah atau bagaimana? Mungkin boleh dijawab.
3: Untuk biospinal itu apakah menyebabkan kelumpuhan? Nah, perlu dibedakan terlebih dahulu ya, secara definisi, kalau biospinal atau separuh badan yang kita maksud itu adalah blokade motorik secara reversible atau secara sementara saja. Bedakan dengan kelumpuhan seumur hidup, yang mana itu berarti motoriknya tidak bisa digerakkan selama seumur hidup, begitu. Nah, sedangkan obat anestesi yang kita berikan itu sifatnya reversible, artinya dalam jangka waktu tertentu, si motorik ini, sensoriknya, otonomnya itu akan kembali seperti semula. Nah, apabila terjadi kelumpuhan setelah tindakan bius separuh badan ini atau yang kita sebut dengan spinal dan epidural, maka perlu digali terlebih dahulu apakah ada riwayat neurologi yang lain. Seperti pasien saraf itu biasanya ada kelainan saraf, makanya kita perlu gali terlebih dahulu. Nah, makanya perlunya kita kunjungan preoperasi adalah untuk mengetahui riwayat sebelum operasi, kemudian selama operasi, dan setelah tindakan operasi. Begitu.
1: Baik, ini juga yang berkembang di masyarakat ya. Kadang-kadang bilang bahwa setelah operasi bisa menyebabkan semacam pikun dan lain-lain. Apakah itu betulkah atau seperti apa?
2: Jadi sebenarnya pada kebanyakan orang itu tidak ya. Yang paling sering itu mungkin orang tua, lansia. Lansia. Jadi kalau misalnya kalau lansia bisa saya, tapi efeknya itu hanya sifatnya sementara dan akan bisa membaik dalam beberapa hari sampai beberapa minggu begitu.
1: Baik, kalau untuk bayi apakah aman atau bagaimana?
3: Kalau untuk bayi dan anak itu kan persiapannya memang kita khusus ya, dari ventilatornya, dari ukuran cuff untuk selama tindakan ventilasi support nafasnya, termasuk pemberian obat, fisiologi obatnya itu kita harus pantau. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting ya pada pasien anak ataupun bayi, di mana orang tua ini harus berperan menjelaskan sedetail mungkin apa saja riwayat sakit pada anak ini. Dari hal yang paling simpel seperti batuk pilek, demam, karena itu nanti akan mempengaruhi tindakan selama operasi. Seperti itu.
1: Baik, dokter, kalau untuk ibu melahirkan gimana? Apakah dia harus di bius spinal ataupun mungkin bius total atau setengahnya saja tuh bagaimana mungkin, dok?
2: Iya, jadi kalau untuk ibu hamil itu sendiri yang bius yang aman adalah bius setengah atau bius spinal ya, yang tadi disebutkan tadi. Jadi obat itu kan masuk memblok saraf sehingga tidak masuk ke aliran darah, walaupun masuk mungkin minimal dan risikonya minimal sekali, dan artinya ibu masih bisa mendengar bayinya lahir, bahkan kadang-kadang ada juga yang perlu mungkin IMD, incisional sedia bagi bayinya. Jadi dan sedangkan kalau misalnya kalau pasien gawat darurat, misalnya masuk di UGD dengan misalnya pasien hamil tapi mengalami kejang dan mengalami sesak napas yang tidak bisa kita lakukan bius setengah, yeah, bius final, akhirnya kita bius total.
1: Bius total.
2: Ah, begitu.
1: Bius. Baik. Kalau semua berjalannya operasi, apa yang mungkin dilakukan oleh dokter-dokter? Kemudian setelah setelah operasi selesai, keluhan-keluhan apa sih yang mungkin biasa umumnya dirasakan oleh para pasien?
3: Oke, jadi selama operasi itu banyak hal yang kita pantau ya kak ya. Yang paling mendasar itu adalah hemodinamik, yang mana kita mantau dari heart rate atau denyut jantung, kemudian respiratory rate seperti pola pernafasan, kemudian tekanan darah, kemudian saturasi oksigen sampai suhu tubuh. Nah, selain itu kita juga pantau selama tindakan operasi itu cairan yang kita berikan itu cukup atau tidak, kemudian jumlah perdarahan yang keluar itu banyak atau tidak, perlu transfusi selama tindakan operasi atau tidak. Nah, setelah selesai operasi, kita biasanya masuk ke recovery room atau ruang pemulihan, di mana di ruang pemulihan itu nanti kita ada scoringnya, yang mana pasien itu nanti layak untuk pindah ke ruang bangsal atau tidak, atau sementara diobservasi dulu, atau masuk ke ruang intensive care unit atau ICU, seperti itu.
1: Baik, ini kan kadang-kadang ya pasien merasa ada nyeri yang ditimbulkan setelah operasi gitu. Nah, apa sebaiknya mungkin dia tahan saja kah atau langsung minum obat pereda nyeri seperti itu? Karena kebanyakan nyeri setiap operasi itu pasti ada ya dokter ya. Mungkin boleh dijelaskan.
2: Iya, jadi misalnya kalau pasiennya rata-rata kan hampir sebuah operasi kan bisa saja nyeri ya. Tapi sebelum nyeri biasanya kita sebagai dokter anestesi sudah memberikan preemptive analgesia ya. Jadi disebutkan memang sebelum nyeri. Dan kalau misalnya dia nyeri, jangan sampai dia tahan. Dia harus sampaikan ke perawat atau petugas di situ, karena kalau nyerinya tidak hilang dan dia tetap merasa nyeri dan tidak dihilangkan, nanti bisa berkembang jadi nyeri kronis.
1: Baik. Begitu. Baik, satu lagi dokter sebelum kita break ya. Mungkin setelah operasi dan juga menggunakan bius itu kapan ini mungkin para pasien boleh makan, kemudian mungkin pulang ataupun mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lainnya.
2: Ya, jadi kalau misalnya setelah operasi, kita lihat dulu dari operasinya apakah bius setengah, bius spinal setengah badan atau bius total. Umumnya kalau bius spinal itu makan lebih cepat ya. Jadi mungkin sekitar 3-4 jam kalau misalnya sudah mulai ada motorik seperti bisa angkat kaki dan semacam sudah sadar baik, jadi dia sudah bisa minum kemudian makan. Sedang kalau bius umum mungkin agak sedikit lama, kita pastikan dulu efek biusnya hilang. Jadi paling cepat mungkin 4 dan bisa sampai 6 jam baru bisa makan minum.
1: Baik, dokter, kalau boleh tahu nih apa yang mungkin sebaiknya dilakukan para pasien sehingga operasi yang mungkin dilakukan yang dapat berjalan dengan baik, aman, lancar.
3: Oke. Yang pertama, ceritakan riwayat kesehatan sedetail mungkin ke petugas anestesi atau dokter spesialis anestesi ya. Mulai dari riwayat alergi, kemudian riwayat pengobatan atau obat-obatan yang rutin dikonsumsi seperti antikoagulan, obat antihipertensi, obat gula. Nah, itu harus diceritakan sedetail mungkin. Kemudian yang kedua, apabila Anda adalah pasien perokok, maka segera hentikan merokok karena itu nanti akan mempengaruhi compliance paru atau pengembangan paru pada saat kita bius total. Kemudian jangan lupa bagi pasien yang memiliki gigi palsu atau mungkin memiliki gigi goyang harus diceritakan, karena itu nanti menyangkut risiko pada saat tindakan operasi. Nah, kemudian ikuti aturan puasa dari dokter. Saya tambahkan sedikit mengenai aturan puasa ya. Jadi ada dua jenis makanan, makanan padat dan makanan cairan bening ya. Nah, untuk cairan padat ini nanti contohnya itu ada nasi, ada bubur, kemudian ada snack ataupun cemilan, itu minimal harus di stop 6 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian untuk seperti susu susu formula, kemudian susu non ASI itu juga 6 jam sebelum tindakan operasi. Namun untuk ASI pada bayi mungkin yang sedang ASI eksklusif itu harus dihentikan 4 jam sebelum tindakan operasi. Nah, adapun makanan cairan bening tadi seperti air putih, ya itu hanya air putih, mohon maaf, itu harus di stop 2 jam sebelum tindakan operasi. Karena kaitannya tadi yang seperti saya dijelaskan di awal, nanti resiko terjadi regurgitasi atau naiknya asam lambung ke saluran pernafasan. Seperti itu sih.
1: Baik, terima kasih Dr. Wartono dan juga Dr. Firmansyah. Nanti kita masih bincang-bincang lagi ya dokter ya selepas ini. Dan juga saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh bergabung di 0822-5163-4612. Boleh ditelepon secara langsung di situ, ataupun juga mungkin mengirimkan pesan WhatsApp, ataupun juga Anda bisa tinggalkan jejak saja di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRIBX serta mobile aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat

0: Di Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz dan Anda, kami masih terus bersama dalam program Bincang Pagi untuk edisi di kali ini. Masih dengan topik saat Anda terlelap, kami tetap berjaga mengenal peran dokter anestesi sebelum, saat, dan setelah operasi ya. Masih dengan kedua narasumber yang luar biasa yang hadir di saat ini, ada Dr. Firmansyah dan juga ada Dr. Muhammad Wartono. Dan pendengar dan pemirsa, kami berikan kesempatan untuk Anda boleh mengirimkan pesan WhatsApp di 0822-5163-4612 ya. Kita ulang sekali lagi, 0822-5163-4612 ataupun juga telepon secara langsung juga di situ, atau juga Anda bisa tinggalkan jejak saja di mana tayangan ini live secara langsung baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak ya. Anda bisa tinggalkan jejak saja di situ. Dan dokter, ini saya bacakan saja ya, sudah ada beberapa yang masuk di sini. Baik, dari pesan WhatsApp ya, dari Bu Yana di Samova, selamat pagi. Saya mau nanya, bagaimana pemilihan jenis obat bius untuk pasien dokter? Antara anak-anak, orang tua, ibu hamil, jenis obat biusnya sama atau berbeda? Dan saat operasi, yang paling penting dan perlu dimonitor oleh dokter tuh apa saja yang diawasi nonstop? Jantungkah, tensikah, oksigenkah, atau nafas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selamat pagi dokter, saya jujur nih, saya takut sekali kalau disuruh operasi. Sore pernah dengar cerita orang-orang kalau yang habis dioperasi tiba-tiba biusnya habis dan dia terbangun di tengah-tengah operasi, tapi dia tidak bisa bikin apa-apa karena badan sudah lemas sekali. Apa benar itu bisa habiskah di tengah jalan begitu saat operasi? Itu betulkah atau bagaimana? Oke, ini dari Pak Michael. Dan ada dari Bu Suca di Dolok, selamat pagi Ibu. Ibu saya kan tiap hari wajib minum obat darah tinggi dan obat gula dokter. Nah, tapi kalau mau operasi dan disuruh puasa, obat darah tingginya itu tetap diminumkah? Pakai air, pakai sedikit air, atau dihentikan saja dok? Takutnya kalau dihentikan tensinya malah naik saat atau pas mau operasi. Oke, itu tiga pertanyaan dulu, mungkin boleh ditanggapi. Saya ke Dr. Firmansyah, silakan.
1: Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Yana ya, dari Sultan Samova. Jadi tentang masalah jenis anestesi, apakah bayi, orang tua, ibu hamil begitu ya. Jadi mengenai pemilihan jenis anestesi itu, kita biasanya umumnya kita lihat dari lokasinya apa yang mau dioperasi. Nah, jadi kalau misalnya operasinya dari perut ke bawah, umumnya biasanya kita pilih yang setengah regional. Jadi anestesinya bisa spinal. Kalau operasinya dari perut ke atas, biasanya kita anestesi umum. Ya. Nah, dan umumnya kalau anak kecil itu sendiri, biasanya sih kita umumnya sih kita bius umum. Karena takutnya mungkin tulang belakangnya belum terlalu pemukulan bagus, tapi dengan teknologi sekarang berkembang, ada beberapa kasus juga anak bisa juga di bius setengah, tapi itu jarang. Nah, sedangkan mengenai ibu hamil, biasanya kita harus memperhatikan obat-obat bius apa yang kita pilih yang jangan sampai mengganggu bayinya. Jadi kebanyakan kalau misalnya ibu hamil yang mau operasi misalnya kakinya ada luka, berarti kita pilih adalah bius setengah, bius final itu. Jadi dengan obat itu bisa meminimalkan tentang obat-obat yang masuk ke bayinya. Kemudian mengenai yang kita pantau pada saat operasi, jadi kita anestesi kita pantau napasnya, kita lihat kalau misalnya dari bis umum kita sambung dengan mesin dan kita lihat di monitor itu bagaimana napasnya, oksigennya terutama juga saturasi oksigennya di perifer, kemudian kita lihat tensinya juga, jangan sampai tensinya turun pada saat operasi ya. Begitu.
0: Baik dokter, yang terkait pertanyaan yang tadi dokter, mungkin boleh ditambahkan sama Dr. Wartono ya. Ada yang takut karena tiba-tiba biosnya habis terbangun di tengah operasi gitu. Mungkin boleh jelaskan juga.
2: Oke, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi selama tindakan operasi itu kita monitoring banyak faktor ya. Dari hemodinamik, kemudian kedalaman anestesi, kemudian kecukupan obat biusnya. Nah, dari hemodinamik itu sebenarnya kita sudah tahu apakah pasien itu selama tindakan operasi ada rasa nyeri atau tidak. Dari mana? Dari mana kita pantaunya? Dari heart rate, dari tensi. Yang mana kalau heart rate-nya naik, tensinya naik, itu kemungkinan besar pasien nyeri selama tindakan operasi. Adapun pengawasan berupa BIS atau BIS spectral index, yang kita sebut BIS spectral index itu adalah untuk menentukan kedalaman anestesi, di mana dia nanti pakainya presentase dari 0 sampai 100%. Di mana 100% itu pasien dalam kondisi sadar seperti kita ini. Kemudian nanti untuk BIOS total itu standarnya adalah 40 sampai 60. Nah, di kedalaman anestesi 40 sampai 60 ini biasanya pasien tidak akan bangun. Dan obat habis itu tidak akan terjadi karena sebelum operasi kita selalu menyiapkan kelengkapan obat, dari obat tidurnya, dari obat analgetiknya, sampai pelumpuh otot, agar operasi berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa mengganggu operator atau dokter bedah ataupun obgyn yang sedang operasi. Kemudian izin menambahkan untuk pemilihan jenis obat tadi untuk Dr. Firman, mungkin perlu disampaikan pula, adakah riwayat alergi ataupun alkoholik ya? Melihat alergi itu menjadi tantangan yang penting bagi kita dokter anestesi, karena nanti pemilihan obatnya pun kita harus menghindari obat-obat yang sifatnya histamin release atau yang menyebabkan shock anafilaktik atau reaksi alergi yang berlebihan sampai pasien tidak sadar ataupun sampai kondisinya berat seperti itu toh. Kemudian perlu disampaikan pula riwayat alkoholik, karena apa? Riwayat alkoholik ini ternyata menurut penelitian ternyata meningkatkan batas ambang tidur. Jadi yang biasanya pasien normal itu mungkin dikasih 100 mg sudah tidur, ini kita kasih 100 mg masih kurang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang pemeriksa ataupun pendengar dengar itu, mungkin pada saat kita induksi-induksi itu proses masuknya obat bius sampai terlelap lebih dalam.
0: Baik, dokter, nah, izin kita tahan sebentar. Ini ada penelpon. Selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Ya, silakan, Ibu. Dari siapa dan di mana, Bu? Langsung dengan pertanyaannya, Bu. Ya.
3: Halo, selamat pagi. Ya. Dari Bu Linda.
0: Ya, langsung saja, Bu Linda. Iya, Bu Linda, langsung saja dengan pertanyaannya, Bu Linda. Apa yang ingin ditanyakan?
3: Iya.
4: Si buruk terhadap bius yang perlu saya ceritakan, apakah saya perlu puasa beberapa jam sebelum operasi, tidak boleh makan ataupun minum. Nah, yang berikutnya, apa perbedaan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis bius untuk kasus saya?
0: Baik, kalau boleh tahu kasus apa, Bu? Operasi apa, Bu, kalau boleh tahu?
4: Seperti operasi usus buntu begitu. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Baik. Kalau saya mengalami usus yang mungkin sudah lama dan tiba-tiba usus saya pecah, itu penanganannya seperti apa tuh, dokter?
0: Baik. Itu saja, Bu.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak.
0: Baik, terima kasih. Mungkin boleh langsung ditanggapi saja ya ke Dr. Wartono atau mungkin Dr. Firman. Ya, silakan.
2: Terima kasih untuk Bu Linda atas pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai puasa ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi untuk puasa itu secara garis besar itu ada dua, yaitu makanan padat dan cair. Nah, untuk makanan padat ini sendiri termasuk seperti nasi, kemudian bubur, kemudian kalau mungkin di sini ada papeda ya, kemudian ada susu formula, kemudian ada susu non ASI seperti susu sapi atau susu kambing seperti itu harus di stop minimal 6 jam sebelum operasi. Adapun pasien anak itu yang masih konsumsi ASI eksklusif harus di stop 4 jam sebelum operasi. Nah, kemudian untuk makanan cair seperti air putih itu yang bening, itu harus di stop minimal 2 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian untuk teknik pembiusan untuk kasus Bu Linda itu tergantung ya. Untuk usus buntunya apakah sudah ada komplikasi atau belum, sudah bocor atau belum. Kalau belum ada kebocoran atau perforasi ya kita sebutnya, Kita sarankan untuk spinal anestesi atau separuh badan. Nah, tapi harus disesuaikan dulu dengan tim bedah, karena kita tidak bisa menentukan sendiri tanpa ada keputusan dari tim bedah. Begitu. Tergantung irisannya lebar atau tidak, ada komplikasi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian apakah dari masing-masing anestesi ini punya kelebihan dan kekurangan? Jadi, anestesi itu tidak ada yang superior satu sama lain. Jadi, keduanya sama-sama bermanfaatnya, hanya tergantung dengan indikasinya, tergantung jenis lokasi operasinya, tergantung riwayat sakitnya, tergantung usianya, apakah dia dewasa ataupun bayi ataupun anak-anak, seperti itu.
0: Baik, ini juga ada pertanyaan juga dari Bu Ririn. Selamat pagi, saya mau nanya, ya ada beberapa pertanyaan juga. Baik, ada dari penelpon, silakan. Halo, selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Langsung saja, boleh langsung sampaikan pertanyaannya.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Pagi. Dari Mama J, bisa Mama? Iya, makanya ini. Oke, makanya terkait
6: dengan apa namanya, saya ini pernah mengalami kuretase ya, di kuret, dan waktu itu di anestesi itu di tulang belakang. Itu saya mengalami, saya mendapatkan tindakan kuretasi 2 kali dengan selang 1 minggu. Itu efeknya apa benar, Mama? Efeknya itu adalah kita mengalami yang namanya kelumpuhan atau penurunan kekuatan di tulang belakang. Mungkin hanya itu sih yang saya tanyakan. Memang setelah mengalami tindakan tersebut, itu sering sekali nyeri di bagian tulang, dekat tulang ekor itu ya, di punggung bagian bawah. Walaupun saya selama ini punya 3 anak, semuanya kelahiran normal, tapi karena bius waktu di kuret itu yang meninggalkan nyeri kadang. Kalau apalagi kalau dingin atau kalau ketika terlalu capek. Seperti itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Mas Rian dan juga narasumber Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih Mama J di Samova. Mungkin langsung boleh ditanggapi Dokter Firman, saya silakan.
1: Ayah, terima kasih. Jadi tadi kan disebutkan sempat kuret ya 2 kali. Untuk pemeriksaan jenis anestesi pada kulit itu memang bisa 2 macam tadi disebut, bisa bius umum atau bius di tulang belakang ya, bius final. Untuk kasus ibu yang 2 kali di bius final itu, sih selama ini sih jarang ada kasus yang sampai nyeri ya. Mungkin biasanya mungkin nyeri pada saat awal-awal pertama, setelah itu sih tidak, jarang. Kalau mungkin misalnya mengeluh nyeri, mungkin ada penyebab lain selain itu. Kalau untuk memastikan misalnya kalau nyerinya sampai menyebabkan kelumpuhan, mungkin perlu pemeriksaan tindak lanjutan misalnya di MRI. Tapi selama ini sih jarang ada kasus yang menyebabkan langsung kayak ada kelumpuhan itu.
0: Baik. Mungkin boleh ditambahkan, Dokter Wartono?
2: Mungkin sedikit menambahkan saja. Jadi mungkin perlu dibedakan, Ibu. Jadi antara blokade motorik sementara dengan blokade motorik seterusnya. Jadi yang tadi saya sudah bahas bahwa pada spinal anestesi atau bius paruh badan ya, itu kita sifatnya sementara, jadi tidak bikin lumpuh seumur hidup. Nah, adapun mungkin nyeri di tulang belakang, banyak faktor. Yang pertama mungkin ada riwayat kelainan saraf di tulang belakang. Nah, mungkin itu perlu dikonsulkan

0: Selamat pagi dokter-dokter, terima kasih sudah hadir ya. Sering ada banyak pasien yang merasa takut atau cemas saat bius. Apa yang biasanya dokter lakukan untuk menenangkan pasien sebelum operasi dimulai? Dan apa keluhan yang paling sering pasien alami setelah efek bius ini hilang? Dan kapan pasien harus segera memanggil dokter anestesi jika merasa ada yang tidak beres? Oke, itu langsung ini ada satu penelpon lagi, kita coba.
1: Halo,
0: siapa?
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan Ibu Linda, boleh langsung. Iya, silakan Ibu.
1: Halo.
0: Iya, sudah masuk Bu. Halo, silakan. Langsung dengan pertanyaannya.
1: Halo, selamat pagi Pak Dokter. Dengan Ibu Linda. Saya kembali lagi dok. Iya, terkait dengan operasi ini dok, apabila kita berada di luar seperti kita ada di kepulauan. Nah, ini kita sudah mengalami sakit yang cukup parah. Ya, harus dioperasi ini. Kalau bagaimana caranya untuk menangani sakit yang kita alami seperti mungkin batu ginjal atau usus. Sedangkan kami harus berangkat dari pulau satu ke pulau yang satu, hendak menuju ke rumah sakit umum gitu. Nah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh bagian ini untuk menangani agar kita bisa selamat sampai di sini untuk menjalani operasi. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi, dok.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Lida. Mungkin langsung ditanggapi saja.
2: Iya, terima kasih. Jadi, kalau misalnya Ibu yang dari pulau ya, mau dirujuk ke, misalnya masuk ke Biak, jadi dia mengalami kesakitan apakah misalnya usus buntu atau penyakit yang lain. Jadi biasanya bagusnya itu pasien itu dirujuk dengan pengawasan dokter. Jadi keluhan yang sebelumnya di sana disampaikan ke dokter umum di situ, yang dokter di puskesmas. Jadi dia memberikan obat, misalnya kalau dia usus buntu mungkin perlu diberikan anti sakit dulu di sana. Begitu. Atau perlu mungkin curiga infeksi, mungkin perlu diberikan antibiotik. Nah, sambil persiapan untuk merujuk ke Biak misalnya. Begitu, mungkin perlu ditambah.
3: Mungkin sedikit menambahkan juga, mungkin setelah kasus operasi pun mungkin tidak banyak pasien yang tidak sedikit pasien yang mengeluh nyeri ya. Jadi jangan khawatir Ibu, jadi setelah tindakan operasi sampai Ibu pulang pun kita akan membekali obat anti nyeri, di mana obat anti nyeri itu bisa diminum di rumah itu untuk maintenance nyeri selama pemulihan luka operasi, seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya. Mungkin bisa dijawab juga ya pertanyaan tadi dari Bu Riri juga, apa keluhan yang paling sering dialami pasien setelah efek bius ini hilang, dan kapan dan harus memanggil dokter anestesi jika merasa ada yang tidak beres. Kayaknya sudah di penghujung juga, saya langsung bacakan saja beberapa pertanyaan juga ini yang sudah masuk melalui kolom komentar di YouTube @ds Sunflower ya. Dalam situasi darurat, kira-kira apa tantangan terbesar bagi dokter anestesi dalam menjaga keselamatan pasien? Dan dari Diandra, pagi dok, apa betul yang anestesi bisa dapat menyebabkan seseorang tidak bangun kembali? Oke, kemudian dari RRY, dok ingin bertanya, biasanya ada yang mual, muntah, pusing, dan menggigil setelah bangun dari bius atau anestesika. Apakah itu normal atau bahaya? Dan selama anestesi yang memegang keselamatan pasien itu dokter anestesika, dokter bedaka, atau keduanya sama-sama balance? Oke, mungkin boleh langsung dijawab saja. Saya ke dokter Martono dulu, nanti ditambahkan oleh dokter Firmansyah.
3: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang perlu disampaikan pada saat kita setelah operasi di ruangan ya, terutama yang paling utama adalah nyeri. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Firman, bahwa nyeri itu menentukan prognosis penyembuhan luka ke depannya. Semakin nyeri ditahan, tidak disampaikan, tidak dapat obat, maka pemulihannya pun akan terhambat. Kemudian tirah baringnya, kemudian motoriknya juga tidak bisa dilatih karena pasien ini menahan nyeri, kemudian pola nafasnya juga jadi terganggu, kemudian tensi yang sebelumnya sudah terkontrol tiba-tiba naik karena nyeri, seperti itu. Jadi yang paling utama pertama itu nyeri. Kemudian yang kedua, apabila pasien ini bius total ya, terutama itu harus disampaikan apakah pusing atau tidak, kemudian

0: ada keluhan mual muntah atau tidak. Nah, itu perlu disampaikan ke perawat yang jaga di ruangan, agar nanti perawat ruangan ini mengkonsultasikan ke kita, ke dokter spesialis anestesi. Kemudian untuk efek tadi ya, mual muntah, kemudian pusing, itu adalah salah satu efek obat bius yang lumrah terjadi, tapi perlu disampaikan ke dokter agar kita memberikan obat reverse-nya, obat penawarnya. Jadi apabila ada mual muntah, kita kasih obat mual muntah. Apabila ada nyeri, kita kasih obat nyeri. Apabila menggigil, kita kasih terapi dengan cara memberikan penghangat, bisa dengan selimut ya, mungkin selimut double atau selimutnya tiga. Kalau misal di rumah sakit tersebut ada warmer, kita berikan warmer tersebut, seperti itu.
1: Baik, mungkin dari Dr. Firmansyah boleh ditambahkan?
2: Oh ya, tadi tentang ya, yang ada pertanyaan tentang ini ya,
1: tantangan terbesar
2: ya. Jadi sebagai dokter anestesi, tantangan terbesar kita adalah misalnya kalau operasi darurat, kadang-kadang pasien datang dengan puasa misalnya tidak cukup ya, jadi kita harus pastikan puasanya, dan kalau perlu misalnya kita pasang NGT, selang di hidung ya, untuk memastikan perutnya kosong misalnya. Jadi
1: baik, ini juga yang tadi yang sempat ditanyakan juga ya, dokter sebenarnya siapakah yang ya selama anestesi yang memegang keselamatan pasien itu, dokter anestesi kah, dokter bedah atau keduanya? Kita sama-sama balance okay. Itu
0: untuk menentukan keselamatan itu harus kerja tim ya. Jadi kita operasi itu memang tidak bisa dikatakan tanggung jawab anestesi sendiri, tanggung jawab dokter bedah sendiri atau dokter obstin sendiri, itu harus kerja tim. Kerja timnya bagaimana? Kita harus menyampaikan, harus komunikasi apa yang menjadi kendala ataupun problem selama nanti tindakan operasi berlangsung, apa yang menjadi tantangan pada saat tindakan operasi berlangsung. Paling gampang ya, contoh tindakan peritonitis atau infeksi perut yang sudah menyeluruh. Nah, biasanya pasien-pasien yang sudah sampai shock sepsis itu di mana tensi sudah mulai turun, pasien sudah mulai penurunan kesadaran, itu punya resiko yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang punya kesadaran bagus, tensi bagus. Nah, itu biasanya kita akan mengkomunikasikan atau mengedukasi ke keluarga pasien. Nah, kita sebagai dokter anestesi pun punya penilaian ataupun scoring yang kita sebut dengan ASA, di mana ASA itu ada 1-6, di mana 1 itu pada pasien normal yang tanpa riwayat sakit sistemik seperti hipertensi, gula ataupun lainnya. Kemudian yang 6 itu yang risiko kematiannya paling tinggi. Nah, biasanya kita akan menyampaikan ke keluarga ataupun mendiskusikan dengan keluarga apakah setuju untuk dilakukan tindakan operasi dengan risiko seperti ini. Nah, apabila keluarga setuju dengan segala risiko, maka kita akan lakukan tindakan. Tapi apabila keluarga tidak setuju, kita juga tidak akan melakukan tindakan. Jadi kita pun sebagai dokter anestesi menyampaikan bahwa pasien ini risiko tinggi, bahwa pasien ini risikonya rendah, karena itu nanti akan menyangkut output setelah tindakan operasinya, seperti itu.
2: Baik, saya tambahkan mungkin ya. Jadi pada saat kita operasi itu perlu kita adanya koordinasi antara dengan dokter bedahnya, kira-kira sejauh mana ini operasinya. Jadi kalau misalnya pasiennya ini misalnya setelah operasi butuh pengamantauan ketat misalnya, jadi setelah operasi mungkin kita akan pindahkan ke perawatan ICU begitu. Itu saja.
1: Ya, baik. Dokter-dokter, terima kasih ya. Ini tidak terasa kita sudah di penghujung juga. Mungkin menjadi rangkuman perbincangan kita seperti apa. Mungkin saya ke Dr. Wartono dulu, nanti ditambahkan atau dirangkum oleh Dr. Firmansyah. Silakan.
0: Ya, untuk pemirsa dan pendengar, izin saya menyampaikan pesan. Jadi, untuk semua pasien tidak usah takut operasi, karena semua dokter itu bekerja dengan sepenuh hati, baik dokter anestesi, dokter bedah, dokter obstin ataupun dokter operator yang lainnya, dan kita selalu mengakses dari awal hingga akhir, dari sebelum operasi, selama operasi, sampai setelah operasi. Mungkin yang ibu-ibu tahu atau bapak-bapak tahu di sini itu di ruang operasi hanyalah dokter bedah, namun ada peran yang lebih penting di mana mereka menjaga keselamatan pasien selama tindakan operasi berlangsung sampai setelah tindakan operasi, yaitu dokter anestesi. Makanya di hari World Anesthesia Day ini saya ingin menyampaikan tidak usah takut operasi karena dokter anestesi siap membantu untuk membius agar tidak sakit selama tindakan operasi dan yang paling penting nyaman setelah tindakan operasi. Seperti itu.
1: Baik, silakan Dr. Firmansyah.
2: Ya, jadi Bapak dan Ibu pemirsa dan pendengar RRI, jadi anestesi itu bukan hal yang perlu ditakuti, ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan berkomunikasi terbuka dengan dokternya. Jadi kalau pasien harus berkomunikasi, apa-apa yang keluhannya harus disampaikan. Jadi jujur, jadi semua termasuk dengan obat-obatnya apa semua harus disampaikan begitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Firmansyah dan juga Dr. Muhammad Wartono. Sekali lagi terima kasih dokter, luar biasa sekali untuk perbincangan kita di hari ini. Dan sekali lagi ya, kami mengucapkan selamat Hari Anestesi Sedunia untuk seluruh dokter spesialis di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Biak Numfor juga. Selamat dokter, terima kasih untuk dedikasi menjaga pasien di kala terlelap saat tidur saat melakukan operasi. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang terus bersama dengan kami di program Bincang Pagi. Bincang Pagi hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga 9 dan pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami, mendengarkan dan terus menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih untuk Anda dan Syowima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

0: Demikian telah kita ikuti bersama Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai dengan yang menghasilkan ternyata pendidikan yang KBK partai suatu Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.